0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, sebab 8.2 minit pagi ini adalah Ruantak Pagi KL. Katak ni ada lagu tau. Katakanlah, katakanlah.
2: Itu lagu Hazama. Hazami.
1: Oh, Hazami.
2: Katakanlah, katakanlah.
1: Oh, dia bukan cerita pasal katak lah.
2: Tapi ajaibnya katak ni. Okay. Kalau dibaca dari depan pun katak. Dari belakang pun dibaca dari katak juga.
1: Oh, dia sama macam kotak lah. Kotak kalau eja pun sama.
2: Kalau kotak kan katuk.
1: Dia jadi katuk eh? Okey, dan kami nak baca komen. Oh, sebelum tu, alkisahnya ada empat anak gadis ni sedang sibuk nak bergambar lah. Yeah. Lepas tu ada adik kecil ni datang-datang, hai kakak, sambil beri katak.
2: Tunjuk
1: mereka.
2: Katak.
1: Bertebaran lari mereka.
2: Bertebaran. Okey, kita bacakan komen ni, Dayang.
3: Okey, yang pertama daripada Ashraf. Tudung merah tu jerit dulu, baru lari.
2: Tidakkan spontan. Okey, ni komen daripada Hawal. Dia kata, member baru nak hai. Tiba-tiba dibalas dengan kata.
1: Yelah,
2: dia pun hai kat dia. Yeah. Nak hai balik.
1: Dia nak pergi hadiah lah. Hadiah tidak diterima tu. Macam mana kan? Ada Atul, masing-masing macam loading sekejap dan baru sedar.
3: Ya.
1: Ingatkan nak bagi bunga, tiba-tiba kata.
3: Salah. Seterusnya kita ada WM. WM ni Wan Maria ke
2: Mungkin.
1: Mungkin, okey.
3: Okey, komen dia, tunggu budak tu besar sikit, confirm geli dah nak pegang kata tu. Zaman kecil macam-macam benda boleh pegang kan?
1: Betul. Dulu kalau kata ni memang kalau kat rumah saya tu dia takut nak hidup. Sebab saya akan tangkap dan akan main-main dengan kata. Saya memang dulu saya berani, tapi sekarang dia tahu lah saya dah tak berani dah.
2: Dulu
1: tak
2: berani. Mak saya pesan kalau buka kasut sekolah, jangan tinggal kat luar, kena letak dalam rak kasut.
1: Betul.
2: Lepas pagi-pagi katak masuk, sejuk je, lembik-lembik je. Punya katak dalam tu.
1: Okey lah, kaki panas-panas masuk dalam tu, rasa sejuk. Okey lah kan.
2: Tapi awal pagi tak perlu pun.
3: Tak nak trauma nanti saya pergi sekolah tak nak pakai kasut.
1: Tak nak pakai kasut.
3: Tak nak pakai kaki ayam.
2: Ada yang bawa pergi sekolah sekali.
1: Oh, maksudnya dalam kasut awak ada ayam tadi, awak cakap tadi?
3: Tak. Dalam kasut tu ada katak.
1: Okey.
3: Lepas tu kita trauma, kita tak nak pakai kasut.
1: Okey.
3: Sanggup pergi sekolah kaki ayam.
1: Oh, ada kaki ayam dalam kasut tu.
3: Sedapnya kaki ayam kan?
2: Sekarang ada stokin kaki ayam.
1: Stokin kaki ayam.
2: Jangan bawa semayang. Tak tengok kaki ayam. Okey, dah settle dah video tular kita. Nak tengok video dia, boleh pergi dekat fanpage kami KLFM Ini Baru KL. Kita nak layan lagu Hindustan. Lagu ni dipetik dari filem Diwale Dulhania Le Jayenge. Lakonan Kajol dan Shahrukh Khan. Ini dia Mere Khwabon Main.
1: Letak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Berpositif bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Hati-hati simpan emas. Bila sebut pasal simpan duit, ramai yang terus fikir satu benda. Ha, emas. Sebab kita selalu dengar, emas ni selamatlah, emas ni tak jatuh nilai lah, emas ni kali inflasi lah. Betul, tak dinafikan. Tapi tak semua emas tu sesuai untuk dijadikan sebagai simpanan dan juga pelaburan. Ini yang ramai orang tersalah faham. Kalau anda beli emas, barang kemas untuk dipakai, anda sebenarnya sedang bayar lebih kerana ada kos upah, kos design, kos brand, tapi bukan untuk pelaburan. Kalau orang yang melabur dalam emas, mereka tidak memilih kepada jenama semata-mata, apatah lagi untuk design, dan benda yang akan dititik beratkan adalah upah. Sebab bila kita beli adalah bertujuan untuk dijual semula. Kalau kita beli mahal, jual pada harga yang lebih mahal, maka adalah kelebihan dekat situ untuk kita jadikan sebagai keuntungan hasil pelaburan. Tapi kalau dia salah faham, dia beli emas, barang kemas ni dia rasa macam ini satu pelaburan, kemudian dia beli pada harga RM5,000, siap upah, design cantik. Tapi bila dia nak jual, kedai ambil RM4,500, maka dia rugi RM500. Sebab tu kita kena faham, tujuan kita beli emas ni adakah untuk simpanan dan pelaburan atau untuk pakai nampak cantik. Kalau untuk simpan dan pelaburan, maka kira-kiranya berbeza seperti mana untuk dipakai. Tiga perkara yang anda perlu faham tentang emas. Pertama, elakkan emas pada kadar upah yang tinggi. Fokus kepada emas untuk pelaburan. Sebab tu ramai orang beli gold bar. Kedua, fahamkan tujuan anda simpan ni. Adakah untuk jangka masa panjang ataupun sekadar untuk tabungan kecemasan atau memang beli saja suka-suka. Ketiga, jangan letak semua duit dalam emas. Diversify. Setiap perkara yang melibatkan pelaburan pasti ada risikonya. Macam baru-baru ni, ramai orang ingat emas naik. Tapi yang tak faham, mereka beli pada harga emas yang tinggi dan hari ini bila emas berlaku penurunan, mereka rasa itu satu kerugian. Emas boleh lindungi nilai harta kita. Tapi tanpa ilmu, ia juga boleh jadi merugikan kita.
0: Bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

0: Ding ding ding ding ding
1: ding ding ding.
0: Eh salah, macam salah juga. Eh betul, betul lah. Andi Bernadi di Ruang Tak Pagi KL, waktu sekarang 8.20 minit pagi, dan nak kongsikan lagi info trafik bersama dengan anda yang masih lagi memandu pada ketika ini. Trafik bergerak perlahan dari arah timur Bukit Rimau ke Highcom, dan dari Highcom ke Sifil, Kewajipan ke Subang, dan dari Awan Kecil susur ke Max KL, dan seterusnya juga trafik bergerak perlahan dari Serdang Lama ke KTM Serdang, Salak Jaya ke Pusat Bandaraya. Masih lagi cuaca hujan di luar sana.
2: Baik, 013-3097-972. Kalau ada maklumat trafik yang nak kongsikan bersama dengan kami, terus saja hantar ke WhatsApp.
1: Okey, baik, dan selepas ini pastinya kita nak masuk kelas menerusi belajar apa hari kemarin. Dan kita belajar hari ini.
2: Kemarin dah belajar lain lah.
1: Oh, bukan kita belajar daripada kesilapan masa lalu.
0: Itu lain.
1: Bila dah tukar tajuk tu, tak beritahu saya pun.
2: Baru je. Baru sekarang.
1: Baru sekarang belajar apa hari ini lah. Baca semalam, belajar hari kemarin. Oh, tukar dah.
2: KP, cuba pejamkan mata.
1: Pejamkan mata. Itulah, kita kena kenal sikit lah. Kita kena kenal sikit lagi ni.
2: Tetap pagi KL.
1: Baru KL.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Ya, 8.30 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Kita dah masuk pun ke belajar apa hari ini. What we learn today?
2: We learn about a fruit. We call duku or langsat.
1: Duku or langsat is duku. The same?
2: Oh, no.
3: Duku and langsat.
2: Yeah, they have different.
1: Different taste?
2: Different taste, different time.
1: Different time. Okay. Hari ini, buah yang kita akan belajar, buah duku dan langsat.
2: Buah duku ni biasanya masa kecil-kecil dulu saya selalu kena dekat kepala.
1: Itu duku.
2: Oh, luku.
1: Itu bukan duku, itu luku.
2: Okey. Baik, buah duku ni kalau anda nak tahu, kulitnya lebih tebal dan kekuningan. Tapi kalau langsat ni kulit dia lebih nipis, kekuningan cerah. Gitu. Okey.
3: Lagi satu, buah duku ni buah lebih bulat dan besar sedikit dan buah langsat pula lebih kecil dan berbentuk bujur.
1: Rasanya pula kalau duku dia lebih manis lah. Kalau langsat dia rasa manis tapi ada sedikit rasa masam-masam.
2: Okey, dan juga buah duku ni biasanya getah pada kulitnya biasanya sedikit. Tapi buah langsat ni mengandungi lebih banyak getah pada kulit.
3: Isi buah duku ni pula lebih pejal dan biji mudah dipisahkan. Dan buah langsat, isi dia lebih lembut tetapi biji kadang-kadang melekat pada isi.
1: Apa yang kita boleh rangkumkan, duku ni dia lebih manis lah. Dan dia kulit dia tebal dan kurang bergetar. Manakala langsat, kulit dia nipis, lebih bergetar dan mempunyai rasa manis bercampur sedikit masam. Jadi jangan silap. Kalau pergi kat kedai, tengok. Kalau tebal-tebal tu duku. Tapi tahu tak, ada lagi satu. Rupa dia macam ni.
2: Buah dokong.
1: Bukan.
2: Itu?
1: Rambai.
2: Buah rambai.
1: Rupa dia macam ni juga.
2: Dia ada buah rambai, buah dokong pun sama juga.
1: Dokong dengan duku tak sama?
2: Lain. Dokong lain. Dokong dia lagi besar. Dia lagi manis.
1: Okay, saya baru tahu. Saya ingat duku dengan dokong sama.
2: Pasal ada satu lagi. Duku langsat.
1: Duku langsat.
2: Dia dikahwinkan. Jadi
1: hybrid,
2: duku langsat.
1: Hybrid.
3: Buah rambai rasa macam mana?
1: Rasa rambai masam.
2: Dia masam. Dalam keluarga tu rambai yang paling tak sedap. Dia masam-masam.
1: Awak meraimbaikan dia.
2: Ya, betul.
1: Tapi ada orang suka lah. Masam-masam. Orang yang macam orang kata morning sickness. Elok makan buah masam-masam.
3: Mengidam cari yang masam-masam.
1: Mengidam. Okey, settle dah belajar apa hari ini yang disediakan oleh penerbit kita, Ashila Ashura. Jom kita nak layan dulu ini Syih Hazikir dengan Minta Ampun.
2: Tapi lah banyak ni, yang paling manis sekali adalah dapat dukung. Letak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Ya, rentak Pagi KL. Baru-baru ni kan ada satu isu. Sampah menggunung-gunung.
2: Ya.
1: Dekat dataran Merdeka. Selepas daripada tayangan World Cup lah di Dataran Putrajaya, Dataran Merdeka. Jadi banyak sampah yang ditinggalkan oleh orang awam lah.
0: Betul.
2: Jadi ada satu kempen sebenarnya. Kempen bawa balik sampah selepas acara. Yang pastinya Perbadanan Putrajaya telah lama melaksanakan kempen bawa balik sampah selepas acara bagi membudayakan sikap bertanggungjawab dalam kalangan pengunjung.
3: Di mana kempen ini juga diulang siar sebagai peringatan agar amalan ini terus menjadi budaya setiap kali kita menghadiri sesuatu program atau acara.
1: Sebenarnya kempen ni dah lama dah dijalankan. Cuma diingatkan balik sebab isu itulah baru-baru ni, di mana selepas tayangan World Cup dekat Dataran Putrajaya, Dataran Merdeka, sampah dibiarkan begitu saja. Di manakah orang kata kan mentaliti kita ni lah, rakyat Malaysia ni masih lagi ke belakang. Walaupun kita dah ke depan ni dah 2026, tapi masih lagi membuang sampah merata-rata.
2: Yang pastinya perkataannya adalah tiada kesedaran sivik lah. Jadi mungkin dekat bermula dari sekolah, dulu zaman-zaman saya sekolah rendah, ada pendidikan seni lukis. Contohnya saya benci dada. Ada lukisan macam tu. Saya suka dia. Itu ada lukisan macam tu. Dia kena buat balik pada sekolah.
1: Tapi cikgu tu mesti bagi tahu, kalau kita buat poster tu, jangan buat tulisan kambing.
2: Tulisan kambing?
1: Jangan tulisan janggut kambing. Dia kena bold. Dia kalau nak buat poster tu, font dia kena pilih font yang orang kata besar lah. Yang halu-halu, kaligrafi yang halu-halu tu orang tak nampak.
3: Betul.
1: Tapi ni sekarang kita nak bagi tahu lah untuk anda-anda lah semua di luar sana kan. Janganlah buang sampah mengata-kata. Sekarang ni kalau buang sampah luar daripada kenderaan pun kena saman.
2: Betul. Simpan sampah dalam kereta, bawa plastik apa semua. Dan juga kalau dah jumpa tong sampah, buang dekat tong sampah. Kalau tak jumpa juga, buat balik rumah.
3: Betul. Buang dalam tong sampah di rumah. Tetapi kena sediakan juga satu tong sampah kecil di dalam kereta.
1: Bukan mahal pun. Kalau tak ada tong sampah pun, plastik cukup.
3: Boleh.
1: Ada plastik kan.
2: Ini kat luar dah bersih dalam kereta pula masalah. Banyak sangat sampah dalam kereta.
3: Tapi kita siapa kalau nampak lah beg-beg siapa dalam kereta tu, selit dulu sampah dalam beg tu pun tak apa.
2: Selit dalam beg orang.
3: Beg siapa yang paling besar selalu bawa?
1: Beg sendiri lah. Letak dalam beg sendiri. Dah sampai dah tengok tu sampah, buang kat situ. Tapi jangan simpan pula sampah tu. Ada lipas kan, berkerumun.
2: Biasa simpan resit lah dalam dalam dompet tu. Duitnya sikit, resit je banyak.
1: Itu sampah juga.
3: Boleh buang.
1: Okey, jom kita terus berhibur. Ini Faizal Tahir dan Mimpi Bila Sampai Waktu.
2: Rata Bagi KL.
1: Ini Baru KL.

0: But have you ever met?
1: Itu dah Like Jenny, lagu persembahan Jenny. Baru saja menghiburkan anda.
2: Ya, yeah, Mak Jenny.
1: Mak Jenab.
2: Mak Jenab, Mak Toyah ya, sama lagi. Terima kasih kerana berbilik KLFM pada pagi ini. Dan pastinya kami juga nak ajak anda untuk sama-sama meriahkan uji bakat Bintang Piramli 2026 untuk zon tengah KLFM dan juga Selangor FM pada 2 Ogos 2026 hari Ahad dari 9 pagi sampailah ke pukul 5 petang. Okey.
1: Selepas ini pukul 9 pagi, kita nak singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk utama 9 pagi.
2: Ya.
1: Lepas tu
2: ada apa pula?
1: Lepas itu kita ada game lah macam biasa. Hari ini game apa
2: Kita ada game ni galak panjang,
1: Kita ada game teka-teki.
2: Lalu dalam sudu, macam-macam game kita ada.
1: Okey. Tapi tadi kita nak sambung sikit lah FB punya uji bakat tadi. Jangan lupa untuk datang pada 2 Ogos di auditorium Pira.

0: Allahyarham Tan Sri P. Ramli, boleh datang ke uji bakat tersebut. Okey, selepas pukul 9 pagi nanti kita akan kembali bersama anda. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu ini Kelangit, Kau Bersama Dia.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: keamanan dan kesejahteraan di Malaysia. Sikap kasih sayang dan persefahaman dipupuk dengan nilai-nilai murni. Kerjasama erat menerusi perpaduan yang utuh. Kitalah Malaysia. Malaysia Madani berteraskan keharmonian dan kesederhanaan. Katakan tidak pada ekstremisme. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan mendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
3: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
2: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 35% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu pencu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
2: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
5: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
2: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
6: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
2: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada Persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
7: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
2: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuatkuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Sehui mara ke pusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Sehui dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFM melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
8: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
9: KLFM, ini

0: Anywhere 7.2 Kel FM Imba KL.
1: Orang KL kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Retak Pagi KL di KL FM.
2: Ini baru KL.
3: DJ Fast.
4: Ya, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi Kuala Lumpur. Kembali bersama kami bertiga, Andayana, Dayang dan juga AP Syafiq yang temankan anda di Retak Pagi KL.
5: Dan 9.13 minit pagi, Kuala Lumpur, senyumanmu. Ya, semoga semuanya senyum-senyum saja. Dan kami juga nak berkongsi kepada anda info trafik yang akan dikongsikan oleh Dayang Naziha.
6: Okey, info trafik kita. Trafik masih lagi bergerak perlahan dari arah utara Kampung Baru ke Susur Federal Highway, dari arah selatan dari Sungai Pencala ke TTDI, dan seterusnya juga trafik bergerak perlahan dari Kerin Chiling, Mount Kiara ke Jalan Duta dan Mount Kiara ke Hartamas. Jadi untuk anda yang masih lagi memandu, pandu cermat, berhati-hati, cuaca hujan.
4: Macam dengan nasihat dari mak kan? Tapi mak ramai masalah. Komplain ni pagi ni, semua datang lambat. Pancat merah hari ni sebab hujan.
5: Masuklah sahabat kita, Kak Wan Mari Ashikin. Katanya masih lagi tersekat dalam kesesakan.
4: Tak payah Kak Wan, elok-elok bawa kereta. InsyaAllah sampailah ke RTM ni, walaupun lambat nanti isi borang.
5: Betul lah, bila apa nama hujan ni, mereka akan bawa kereta hati-hati. Lepas tu mereka akan bawa perlahan, tu yang boleh menyebabkan kesesakan apa semua. Jadi semoga selamat sampai dia juga, tabahlah menghadapi ujian ya.
6: Dan tak lupa juga untuk yang bekerja dari rumah hari ini, jangan lupa untuk spot me setiap satu jam.
5: Betul lah,
4: penjawab awam lah.
5: Betul lah, mendengar macam mak saya. Jangan macam itu.
4: Ingat lepas ni jemur kain.
6: Betul lah, ada mak-mak. Kalau tak, dia orang berdua tak behave.
4: Okay. Kita ada teka-teki hari ni. Akan Dayang lah bagi teka-teki kita. Kita kena jawab teka-teki dari Dayang. Tapi kita nak berhibur dulu. Ini sesuai untuk AP.
5: Nah, kenapa tu?
4: Sebab baru-baru ni dia dapat nombor satu.
5: Nombor satu.
4: Nombor satu dokumen tari radio terbaik. Tahniah Happy. Saya belum sempat lagi face to face. Maknanya minggu lepas saya cakap awak menang. Menang kan? Atau awak pun mengaku saya ni bestie awak. Maknanya lepas ni lah.
6: Ada
5: apa?
4: Ada lah manis-manis.
6: Nak ikut.
5: Jom lah, nak pergi mana? Saya akan bawa sampai hujung dunia pun saya akan bawa.
4: Retak Pagi KL.
5: Ini baru KL.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak pagi KL. Game on.
1: Baik, sekitar 27 minit pagi. Ini adalah rentak pagi KL. Dan kita sudah memasuki ruangan game off.
2: Ya, hari ini Dayang yang bagi kita teka-teki.
1: Dayang bagi teka-teki.
3: Semangat, semangat. Kita nak bagi
2: kan, semalam awak semalam Kulin dah bagi kat awak. Isnin awak bagi kat Kulin. Jadi hari ni Dayang bagi kat kita lah.
1: Okay, saya nak dengar apakah teka-teki yang diberikan oleh Dayang.
3: Are you ready?
2: Okay,
3: teka-tekinya begini. Lahir tanpa mulut tetapi boleh bercakap. Tak ada telinga tetapi semua orang boleh dengar. Apa dia?
1: Lahir tanpa mulut
3: tapi boleh bercakap.
1: Boleh bercakap.
3: Tak ada telinga.
1: Telinga.
3: Tapi semua orang boleh dengar.
2: Okay, radio.
1: Radio.
3: Hanya tak salah.
1: Salah. Jam.
3: Tak salah.
2: Lahir tanpa mulut
3: tapi boleh bercakap.
2: Tak ada telinga.
3: Tapi semua orang boleh dengar.
1: Speaker masjid.
3: Salah.
2: Siapakah aku?
3: Ya, betul.
2: Aku adalah penipu.
3: Salah.
2: Television.
3: Salah.
2: Pembayang, tak ada pembayang.
3: Alamak. Tak ada pembayang.
1: Okeylah, tak tahulah.
3: Tak tahu. Cepatnya give up. Yakin. Satu. Salah.
2: Television.
3: Tiga. Salah.
1: Okey, cakap television kan? Okey, saya cakap di telinga.
3: Salah.
2: Dia ada dekat sini.
3: Sentiasa ada.
2: Sebenarnya. Telefon.
3: Salah juga.
1: Dah lah, boring lah.
3: Okay, jawapannya. Gema, iko. Eko.
2: Gema.
3: Iko lah bila.
1: Iko yang RM2
2: ke? Eko. Cekok.
3: Gema. Suara kita. Yang bergema, iko bila kita nak menyanyi tu. Kita nak iko lebih sikit.
1: Reverb.
3: Oh, reverb ke?
1: Dia kalau iko dia cakap, ha.
3: Yang itu.
1: Oh, dia tak.
3: Dia tak ada mulut tapi boleh bercakap. Yelah, tu kan.
2: Tapi dia tak mendengar.
1: Macam mana dia dengar?
3: Orang yang boleh dengar. Tapi boleh. Semua orang boleh dengar.
2: Okay lah. Ini adalah teka-teki yang bijak.
1: Ya, teka-teki yang membuatkan kita berfikir.
2: Yes.
1: Jarang ya ada teka-teki yang boleh kita berfikir. Nak cari lagi jawapan tu. Betul. Tanya Dayang.
2: Ni kita akan dengar Dayang.
3: Salah. Macam terbalik. Bukan korang denda Dayang.
2: Okey. Sebentar lagi kita fikirkan apakah denda yang nak Dayang bagi kepada AP.
1: Apakah denda saya pula? Awak macam jawab tau.
2: Jom kita dengarkan ini Nabila Razali dengan Balas Baik.
1: Letak bagi KL.
2: Ini baru KL.

lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza, temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir, hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menawan, tak menarik hati dia dah memikat.
2: Karaoke Bilik 97.2.
3: 9.39 minit pagi di KLFM, ini baru KL. Tadi kita dah main dah game teka-teki. Nampak gayanya Anne dan juga AP kalah.
4: Oh, memang mencabar betul soalan teka-teki daripada Dayang. Kau kan tahu nah, tadi saya ambil.
5: Ambil apa?
4: Saya ambil soalan tu.
5: Ambil soalan tu.
4: Ambil saya bagi.
5: Okey. Jawapan daripada dia gemar eh?
3: Gemar. Macam okay, ikut, okay. Tapi bukan ikut kedai, bukan juga ekor kucing. Bukan. Yeah. Ya, gemar. Jadi kita nak denda pun nak bergema jugalah. Biar tak tahu siapa. And kalau Anne bercakap, AP jadi gemar.
4: Saya nyanyi lah, saya nyanyi.
3: Saya nyanyi.
4: Sebab tadi saya dengar Datuk Jamal nyanyi. Biar saya nyanyi lagu Gadis Melayu tu.
3: AP okay? Jadi gemar dia.
4: AP akan jadi Iko saya.
3: Yes.
4: Okay,
5: jom.
4: Siap? Siapa bilang gadis Melayu tak menawan?
5: One.
4: Tak menarik hati tiada memikat.
3: Kat.
4: Yeah. Okay. Kalau kita teruskan ni, Datuk Jamal akan datang balik mentarbiahkan kita.
5: Dia macam ni lah. Saya layankan je tau. Nak gemar ke apa ke, ikut je.
3: Ini kenalah layan. Sebab kami dua-dua perempuan yang tak kena salah.
4: Ya, betul.
3: AP kena layan.
4: Tidak salah. Itu semua betul lah. Sebab kalau AP melawan kita, dia cantik panjang. Tak apa.
5: Panjang. Itulah saya cakap kat bos lah. Biar dua lelaki lah lepas ni.
4: Dua lelaki lah tu perempuan.
5: Saya tersepit kat sini tau.
4: Okey. Jom kita nak masuk bilik karaoke 972. Hari ni saya pilih dua lagu. InsyaAllah. Lagu daripada Isha dengan Nurani. Tapi sebelum tu kita nak layan lagu Spoon. Ringgit berjuta.
5: Ya, tahniah jugalah kepada Spoon yang memenangi Piala Dunia.
4: Bukan.
5: Spain. Okay. Rentak bagi KL.
4: Ini baru KL.

0: Karaoke, pilih 972.
1: Itu kan lagu persembahan Isha dengan Nurani. Ada kata bagi-bagi ni lagu sedih. Kena dengan mood hujan mendung-mendung.
2: Betul. Kita kalau kita kaji lagu tu kan, lagu tu sebenarnya bercerita tentang seorang wanita ni nak pergi.

0: ditimpa bencana, meninggal dunia. Dipisahkan di antara dia dengan suami dia itulah.
1: Dia begitu tau. Bukan lagu ini, bukan maksudnya kahwin kali kedua. Bukan.
0: Siapa cakap?
2: Siapa cakap?
1: Komen dalam TikTok live KLFM official ni.
0: Mandir.
2: Tapi kalau kahwin kali kedua tu bahagia, tak sedih.
0: Yang bahagianya suaminya. Isterinya belum tentu lagi. Tapi kalau ikhlas, bahagialah.
2: InsyaAllah. Dapat payung emas tau.
0: Itu semua bukan. Mitos.
2: Mitos eh. Baik. Sebab ni anda akan bersama dengan Ashila Ashura menerusi Hai Hai KL. Boleh minta lagu dari 10 pagi sampailah ke pukul 5 petang. Nanti Ashila.
1: Lama betul. 10 pagi sampai 1 tengah hari sahaja. Selepas ini pukul 10 pagi juga kita ada Dunia 10 pagi.
0: Okay.
1: Kita dah sampai ke penghujung eh?
0: Ya, dah belum sampai penghujung.
2: Belum lagi. Tapi kita nak sembang lagi. Jom sembang lagi.
0: Tak ada masalah.
1: Boleh. AP yang nak sampai pukul 1 pagi. 1 pagi pula. 1 petang. Tengah hari.
0: Okay, insyaAllah esok saya kembali di Rentak Pagi KL bersama dengan Kulin. Kita tinggalkan anda semua lagu daripada Mariah Carey. Lagu sedih juga.
2: Lagu sedih juga.
0: Saya beli.
2: Okay. Jadi lain terus KLFM. Kita jumpa lagi pada lain waktu. Assalamualaikum.
1: Bye-bye. Kuala Lumpur.
0: Bye KL.

0: Bila hidup berjiran ni, kita haruslah saling bantu-membantu. Yeah. Betul ansur dan selalulah bertegur sapa. Yeah. Jangan buat hal sendiri je. Betul tak? Betul.
1: Pesanan dari kami, Pretty Ugly. Untuk pendengar KLFM.
2: KLFM. Ini baru KL. KLFM. Memang lain macam. Ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilapor mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital and Le Hénaff, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula pada awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Barbre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis, Meteo France, memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dicangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir sisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik hujung tahun ini dengan kelajuan angin serta 96 km sejam. Di Chile, darurat bencana diisytiharkan di wilayah utara negara itu selepas hujan lebat menyebabkan banjir dan tanah runtuh di beberapa kawasan gurun. Menurut agensi Anadolu, hujan turut menjejaskan ribuan penduduk, manakala hampir 100,000 orang terputus hubungan susulan jalan raya yang terhalang dan air sungai melimpah. Presiden Jose Antonio Kast mengumumkan darurat bencana selepas penilaian kecemasan kabinet dibuat ketika cuaca buruk yang terus menyebabkan kerosakan meluas. Sukan kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel, beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 104 perlawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Dalam beri itu, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaik jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan kenderaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat pagi Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pun pukul 10.08 minit pagi. Tentunya saya Ashila Ashura hari ini bersama dengan anda menerusi Hai Hai KL. Untuk hari ini kita bertemu di udara 97.2 hari Rabu 22 Julai 2026. Terima kasih kepada trio kita. Kita ada Endayana, AP Syafiq dan juga Dayang yang temani anda menerusi rentang pagi KL. Dan untuk anda yang bersama dengan kami sepanjang hari, tiap-tiap hari mendengar kami, terima kasih untuk anda semua. Dan seperti biasa pada pagi macam ni kan, di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hujan dari awal subuh sampailah sekarang. Jadi yang baru nak memulakan perjalanan, semoga anda selamat sampai ke destinasi. Ada yang katanya tersangkut dekat kesesakan lebih 2 jam. Kiranya macam dah duduk dalam kenderaan tu lah ya. Itulah dia, Kuala Lumpur ni kalau hujan memang akan jadi kesesakan untuk anda sampai ke pejabat, jadi lambat nak hantar anak ke sekolah pun jadi lambat. Itulah yang perlu kita lalui hari-hari. Dan semestinya untuk waktu ini kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menemani halua telinga anda. Juga informasi seperti biasa, kita ada lagu daripada Rizwan dengan lagunya Tercipta Satu Senyuman. Layan dulu lagu ini Tak Mahal daripada Led Zeppelin, Faizal Tahir dan juga Santish untuk anda menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.
1: Terima kasih abang.
2: 38 lagi abang.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
3: Hai, Kuala Lumpur.

Lagu-lagu terbaik tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL 10.40 minit pagi. Alhamdulillah, pagi ni keluar rumah walaupun cuaca hujan ataupun dah renyai atau dah reda dah keadaan hujan tu. Pernah tak anda keluar untuk pergi ke mana-mana, anda pandang langit? Pernah lihat tak? Selalu kalau kita keluar rumah tu menonong aja, pergi dekat kenderaan ke, naik motor ke, naik kereta ke, naik lori ke, apa semua kan, kita tak pernah memandang dengan penuh rasa kesyukuran. Sebab kita kena berterima kasih setiap hari, walaupun dalam keadaan kita sibuk macam mana sekalipun, Allah berikan kita rezeki yang sangat luas. Sebab rezeki ini bukan sekadar wang ringgit sahaja, tetapi rezeki hati yang tenang kan. Bila hati kita rasa lapang, kita macam rasa, ya Allah, ya Tuhan, leganya rasa. Sebab setiap hari tu ada je perkara-perkara yang berlaku dalam hidup kita, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang kurang baik. Jadi bila kita ucapkan syukur, insyaAllah Allah akan berikan lagi rezeki kita, sahabat yang menggembirakan kita, ibu ayah kita yang menjadi pemangkin semangat untuk kita, anak-anak kita yang tidak memeningkan kepala, suami kita yang baik setia, isteri kita yang mendengar kata menjaga aib suami, semua baik. Dikurniakan juga majikan yang baik, dikurniakan pekerja-pekerja yang baik. Jadi itulah doa kita hari-hari. InsyaAllah selepas ini saya buka ruang kepada anda untuk minta lagu-lagu yang menjadi pujaan hati. Dan pukul 11 kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda, tentunya menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Yeah.
1: Itu kepakaran aku, kepakaran aku.
0: Salah-salah. Ada masalah personal kan?
2: Raja Nazri Shah.
3: Mana?
2: Jaga abang jaga.
1: Okay. Okay. Cue je lah, nak rekod balik.
4: Okay, let's go.
2: Orang kata hidup ni kita tak pernah habis belajar. Jadi kalau tak tahu, ajar aku. Saya Izzat Amdan
5: dan kami
2: sekumpulan orang gila. Jumpa kami dalam KLFM Zoom In
5: Ahad 26 Julai 2026 pukul 3 petang
2: di KLFM 97.2 MHz
5: dan Facebook rasmi KLFM.
2: Jumpa kami di KLFM Zoom In.
5: KLFM,
2: ini baru KL.
0: Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
6: Ini baru KL.
0: Baik, tibalah masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu pilihan anda menerusi Hai Hai KL sampai pukul 1 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tentunya saya Ashila Ashura di sini temani anda untuk hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026. Sambil-sambil anda bekerja, sambil-sambil anda makan tu, sambil-sambil anda berniaga, sambil-sambil menaip dekat PC tu, laptop dan sebagainya, jomlah kita nak dengar lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita ini. Datangnya daripada, okey, Puya Tote. Amboi nama. Dekat Malaysia ni dia seorang je lah nama Puya Tote. Nak dengar lagu Anessa dengan lagunya Dendam Telerai. Juga ini dia Hakimi di Petaling Jaya. Katanya kat sini beberapa hari ni sampai tempat kerja lambat sebabnya hujan. Nak datang awal tak boleh sebab kena hantar anak pergi sekolah. Lah. Betul juga kan? Kita ni kalau boleh pukul 5 pagi nak keluar rumah. Tapi ada tanggungjawab nak hantar anak pula. Anak paling awal pun boleh sampai sekolah pukul 7 pagi. Kan? Kalau kita hantar awal, sian pula anak kita kena tunggu kan? Bahayalah dia, takut dan sebagainya. Tapi tak apa. Yang penting sambil-sambil anda layan kesesakan jalan raya tu, hujan dan sebagainya, boleh layan KLFM. Katanya nak dengar lagu daripada Rafi Ahmad dan juga Ayu Shita bertajuk Jangan Bilang Tidak. Layan terus Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Ada suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
3: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
4: Ada lagi lagu selepas ini.

Lebih santai tentunya bersama-sama kami di KLFM. Ini baru KL daripada EYE. Baru anda dengar, izinkan selamanya namamu di hati. Okey, kejap nanti kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita ini. Kak Ijan nak minta lagu Pak Macima, Patah Hati. Allahuakbar, pagi-pagi kenapa patah hati tu? Banyak perkara sebenarnya yang membuatkan kita terasa hati, rasa macam sudahlah, cukuplah peluang dah banyak aku bagi. Tapi kau buat lagi, kau buat lagi. Kau tak tahu ke perasaan aku sekarang ni? Kecewa. Kecewa sangat. Itu ibarat macam meluahkan perasaan hati kita. Ada permintaan daripada Abang Arsyad kita, Haji Din, Suzy dinilai nak minta lagu Just Dari Mata. Kejap nanti kita akan tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Sambil-sambil tu boleh kot kita cuba ataupun nak cari kuih lepat liat. Selalu kita dengar lepat pisang kan. Kalau sebelah utara lepat liatnya lain. Kalau pantai timur lepat liat pula lain. Kalau dekat Kelantan dan Terengganu, lepat liat ni lebih kepada macam rasa dodol tau. Okey, rasa dodol lepas tu diperbuat daripada tepung pulut, kelapa parut dan juga gula merah. Google sekarang. Tengok gambar macam mana rupanya lepat liat ni. Kalau dekat sebelah utara, terutamanya Kedah, Perlis dan Pulau Pinang, lepat liat ni biasanya menggunakan pisang yang dilenyek bersama dengan tepung gandum ataupun tepung beras. Jadi rasanya tu agak lembut dan juga gebu. Dia berbeza dari pantai timur tu. Lepas tu manisnya pula adalah manis dari pisang tu lah. Dibungkus dengan daun pisang, barulah dikukus. Itu lepat liat lah suasana pagi ni pula dingin, sejuk kan. Dapat berkenal pula lepat liat tu. Dia liat lagi kita nak buat kerja no? Okey, jom kita nak layan dulu lagu Pak Macima ini dengan lagu Patah Hati menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita dah masuk pun ke belajar apa hari ini. What we learn today?
2: We learn about a fruit. We call duku or langsat.
1: Duku or langsat is duku. The same?
2: Oh no.
3: Duku and langsat.
2: Yeah, they have a different.
1: Different taste?
2: Different taste, different time.
1: Different time.
3: Oh, rambai rasa macam mana?
1: Rasa rambai masam.
2: Dia masam. Bumbu rambai. Dalam keluarga tu rambai paling tak sedap. Dia masam-masam.
1: Tapi ada orang suka. Sukalah masam-masam. Orang yang macam orang kata morning sickness. Elok makan buah masam-masam.
3: Mengidam cari yang masam-masam.
1: Mengidam.
2: Tapi lapar banyak ni, yang paling manis sekali adalah dapat dukung.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan.

Pagi Kuala Lumpur, lagu daripada Dato' M. Nasir baru saja menghiburkan anda. Nuri Terbang Malam. Semoga Haji Din terhibur laik dengan lagu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya KLFM ini baru KL temani anda menerusi frekuensi 97.2 ataupun di RTM Klik. Ha, anda berada di Sabah ke Sarawak ke Singapura ke Indonesia ke Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Kelantan. Terima kasih kerana memilih KLFM sebagai teman anda untuk waktu ini. Jadi kita nak teruskan, kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita ini. Okey, antaranya ini yang diminta oleh Syah Sentul, Abang Besi katanya. Ingin mendengar lagu daripada Scorpions yang rancak-rancaklah Sheila. Saya nak tujukan khas kepada geng 023 JKAWS. Okey, dan semua pilot DBKL yang sedang bertugas. Okey, Syah ada bagi gambar. Ada jentolak dekat situ. Okey, ini dia. Bersusah payah mereka buat kerja pada pagi ini. Semoga terhibur dengan lagu pilihan Syah untuk anda semua. Sambil-sambil mendengar kami, kita nak tunaikan juga lagu daripada Kak Su serta Abang Bilal yang berada di Selayang. Katanya kami baru makan nasi lemak lauk paru bersama dengan lontong bubuh paru. Memang terangkat. Tu dia lontong Wih, dah lama tak makan lontong kan. Kuah pula bubuh dekat situ. Daging ke telur sebiji. Memang terbaik lah Semoga Kak Sal dan juga Abang Bilal terhibur dengan lagu pilihan. Nak dengar lagu Irwan Shah dan juga Asya Satriasa ambil koma romantik dengan lagunya My Heart. Semuanya selepas ini menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

Tidak kira di mana jua anda berada, untuk waktu ini tentunya KLFM sentiasa menemani anda. Lebih kurang dalam 4 minit lagi ke pukul 12 tengah hari, seperti biasa kita akan mulakan dengan lagu-lagu lepas geram yang dah minta dari pukul 10 pagi tadi pun ada juga. Okey, saya nak ucapkan selamat pagi kepada Izam yang berada di Kajang. Semoga terhibur tadi dengan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah, Kekasih Awal dan Akhir. Kalau semalam anda sempat mendengar temubual saya bersama dengan DJA untuk rancangan yang telah pun disiarkan di RTM bermula 4 Julai yang lalu, anda kena tonton juga sampailah bulan September nanti, sebanyak 13 episod kesemuanya. Setiap episod ada tetamu-tetamu yang memang menyanyikan lagu-lagu Datuk Jamal Abdillah. Memang seronok sangat-sangat. Cuma minggu ini rancangan tu tak ada, akan kembali pada minggu hadapan, hari Sabtu bermula 9 malam sehingga 10.30 malam di TV2. Saya macam tertariklah dengan perkongsian daripada Datuk Jamal Abdillah petang semalam berkongsi dengan kita. Ada yang tanya petua macam mana kelihatan muda, suara maintain, tak berubah-ubah kan. Petuanya senang sahaja tetapi sukar untuk kita laksanakan. Macam mana Datuk Jamal kita boleh mengekalkan orang kata kesihatan yang baik, bertenaga, suaranya sampai sekarang tidak pernah dan tidak akan minum air batu ataupun ais ketui itu. Memang dia elak lah. Jadi itulah salah satu sebab mengapa suaranya masih terjaga sampai sekarang. Elak makan benda-benda yang pedas, yang berempah. Adakah kita boleh macam tu? Sebab kita ni tak makan sambal, memang kita tak boleh nak makan. Tak lalu lah, tak selera lah. Kena picit juga cili api tu, minum air ais dan sebagainya. Tapi itulah dia petua daripada Datuk Jamal Abdillah, nak mengekalkan kesihatan fizikal, kesihatan emosi, kesihatan dirinya. Jadi mungkin kita boleh ikutlah sikit-sikit lah kot kan, sebab kita pun bukanlah artis. Jom kita nak berhibur dengan lagu-lagu pilihan untuk lepas geram kita. Kita ada lagu daripada Baji AIA bertajuk Ayah Ibu Anak. Lagu ini sekitar tahun 2002. Kita ada lagu The Offspring dengan lagunya Can't Get My Heart Around You. Okey, dan

0: Geram.
1: Hit dia tadi lagu daripada Zabarjat baru saja menghiburkan anda dengan lagunya bertajuk Karam. Lagu ini sekitar tahun 1993. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KLFM. Ini baru KL. Okey, duduk saja-saja tu, apa kata anda tengok-tengok juga dekat dalam rumah anda, terutamanya dekat dalam bilik air, dekat belakang rumah, dekat sinki anda basuh pinggan tu, ada tak air yang bertakung? Kita nak elakkan daripada nyamuk Aedes ini menjadikan kita berpenyakit. Makanya kita nak elakkan antara langkah-langkah pencegahan denggi ini, kena bersihkanlah tempat-tempat yang berisiko. Kita rasa macam bekas air tu kan, ada rak pinggan, bila basuh pinggan kita letak dekat rak tu, air bertakung kan. Kita mungkin rasa macam takkanlah nyamuk ada dekat situ nak bertelur. Air ni kan air bersih, air sabun. Tidak. Yang bersih itulah, yang bertakung itulah nyamuk suka. Kalau ada dekat store kita, dekat halaman rumah kita, ada tayar-tayar lama ke, tin pasu dan sebagainya, kita kena terlangkupkan lah . Jangan ada air yang bertakung dekat situ. Kita kalau boleh, buatlah aktiviti cari dan musnah tempat-tempat yang berpotensi pembiakan Aedes ini dalam dan luar rumah kita ataupun di tempat kerja kita. Sekurang-kurangnya kita ambil masa 10 minit seminggu sekali kan, kita luangkan masa, bukan apa, untuk kita juga. Dan kalau kita jenis yang balik rumah waktu senja ataupun keluar pagi-pagi tu, kita amalkan memakai pakaian seperti lengan panjang, seluar panjang. Kita elakkan daripada nyamuk hinggap dan gigit tubuh badan kita. Kejap nanti kita nak berhibur lagi lagu-lagu lepas Geram, insyaAllah lagi dua lagi lagu daripada Deep Purple. Dan juga ini dia, Rusty Blade dengan lagunya Jasa Tok Janggut yang diminta oleh kawan kita Anis Muhammad. Okey, dan juga Alias yang berada di Brickfield, semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan. Dan sedikit lain berkenaan dengan lagu Jasa Tok Janggut ini, sebenarnya lagu ini walaupun rentaknya agak keras, ditulis ataupun dihasilkan oleh Razak Hamid, menggambarkan tentang Tok Janggut ini sebagai seorang pendekar berjiwa waja yang sanggup berkorban demi bangsa dan juga negara. Walaupun lagu ini ala-ala rock keras macam tu, mesej yang dibawa iaitu tentang semangat patriotisme, keberanian dan juga pengorbanan. Jadi jom sama-sama kita layan lepas Geram. Hai hai KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
3: Shut up, you! Don't wait for your turn to wake up.

Selamat tengah hari Kuala Lumpur. Sudah pun pukul 12.37 minit tengah hari untuk waktu ini. Terima kasih untuk anda yang dah dengar lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita menerusi Lepas Geram. Hai-hai KL. InsyaAllah esok kembali seperti biasa bermula pukul 12 tengah hari. Hari ini hari Rabu 22 Julai 2026. Selamat menyambut Hari Sarawak kepada seluruh rakyat bumi Kenyalang. Dengan temanya untuk tahun ini, Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan sambutan tahun ini sebenarnya menjadi lambang kesatuan, keharmonian serta tekad yang teguh untuk memacu pembangunan negeri ke tahap yang lebih menyeluruh dan membanggakan. Jadi untuk anda, orang Sarawak yang bekerja di Kuala Lumpur, yang bertahun-tahun katanya tak pulang ke negeri Sarawak disebabkan kerja dan sebagainya, selamat menyambut Hari Sarawak untuk kita semua. Dan semestinya juga untuk anda yang nak datang ke Kuala Lumpur, berada di Sarawak, tak kisahlah di Limbang ke, di Miri ke, di Kuching ke, tengah dengar kami menerusi RTM Klik. Nanti datang KL, jangan lupa untuk dengar kami menerusi frekuensi 97.2. Untuk anda orang Sarawak, kita layan lagu ini daripada ZRV, Sibuk Kita Nangis, menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL.

Itu dah tadi lagu daripada Budak Kacamata, Cinta Tak Perlu Dipaksa. Lagu ini dikeluarkan sekitar tahun 1997, membawa kita ke pukul 12.50 minit tengah hari. Sekejap nanti tepat pukul 1, kita akan ikuti utama 1 tengah hari dan kembali bersama-sama kami. Tentunya DJ Syak akan temani anda menerusi nadi Kota KL bermula 1 tengah hari hingga pukul 4 petang. Dan untuk makluman anda, muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, maksudnya waktu solat padu zuhur hari ini pada pukul 1.23 minit tengah hari. Saya nak undurkan diri. InsyaAllah kita akan bersua lagi. Jaga diri anda, tidak kira di mana jua anda berada. Kita ada lagu ekstra sama tak serupa. Saya pilih tajuknya yang ada perkataan pelangi. Okey, satu payung pelangi daripada Noki featuring MKK Click, dan satu lagi Stacey dengan lagunya Pelangi Senja. Saya Ashila Ashura, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur. KLM Ekstra, kamu tak serupa.

0: kepakaran aku, kepakaran aku.
1: Salah. Ada masalah personal kan?
2: Raja Nazrisha.
3: Mana?
2: Jaga pak, abang jaga.
0: Okey. Okey. Kiu je lah nak rekod balik.
4: Okay, let's go.
5: Orang kata hidup ni kita tak pernah habis belajar. Jadi kalau tak tahu, ajar aku. Saya Aizat Amdan dan kami
6: sekumpulan orang gila.
5: Jumpa kami dalam KLFM Zoom In
6: Ahad 26 Julai 2026 pukul 3 petang
5: di KLFM 97.2 MHz
6: dan Facebook rasmi KLFM.
7: Jumpa kami di KLFM Zoom In.
6: KLFM,
7: ini baru KL.
8: Sekarang kita ikuti Utama Satu Tengah Hari dari Seksyen Berita Radio RTM.

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 1 Tengah Hari.

Jalan Dikuti KL di Merkai Al. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani kepada semua peringkat setiap KL FM. Ini baru KL. Dan waktu ini bertemu dengan Syak semestinya dalam Nanti Kuta KL. Dan terlebih dahulu terima kasih kepada rakan saya iaitu Sheila yang menemani dalam Hai Hai KL. Harapnya lagu-lagu yang dimainkan, lagu-lagu yang didendangkan memberikan kepuasan dan juga dapat melepaskan geram anda tadi. Okeylah, Kuala Lumpur, ini pertemuan 22 Julai 2026 bersama 7 Safar 1448 Hijri. Dan untuk pandang bersama Kuala Lumpur, masa waktu solat fardu zuhur ialah pada pukul 1.23 minit tengah hari. Dan kepada semuanya yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, yang sedang menikmati hidangan tengah hari, katanya waktu ini harapnya menikmatinya sebaik-baiknya. Dan terus bertenaga hingga pukul 4 petang nanti bersama dengan Syak dalam Nadi Kota KL. Baiklah, ini dia sebuah lagu nyanyian pada Kumantu Fan menemani waktu ini dalam Boogie Town, dalam Nadi Kota KL. Lagunya bertajuk Nadi Boogie Town. Okey, ini dia lagu nyanyian pada Tu Fan menemani waktu ini dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
1: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
0: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda.
2: Wow! Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
3: Hanya di kau seorang saja.
2: Sertai Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
4: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
2: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
5: Mambo, di mambo.
0: Satu tengah hari hingga 4 petang.
2: Nadi Kota KL, ini baru KL.
0: Nadi Kota KL.
6: Nadi Kota KL, ini baru KL, bertemankan Syak waktu ini. Dan tadi kita telah dengarkan promo Uji Bakat Bintang P. Ramli. Dan pastinya ramai yang ketika ini ingin mencuba. Dan kalau anda ada bakat menyanyi dan boleh tiru suara Allahyarham Tan Sri P. Ramli, bolehlah datang ke Uji Bakat. Dan jangan lupa untuk ikuti di medsos KLFM sendiri untuk informasi terkini berkenaan dengan tarikh Uji Bakat dan sebagainya. Dan saya yakin juga bila sebut tentang Allahyarham Tan Sri P. Ramli, ianya mara segar dalam kehidupan kita. Kerana kita banyak dibesarkan dengan filem-filem, juga lagu-lagu dan yang Tan Sri Allahyarham P. Ramli. Baiklah, sedikit maklumat, iaitu pertandingan program Bintang RTM, program Bintang P. Ramli ini diwujudkan ataupun adalah anjuran duit tahunan oleh RTM yang diperkenalkan pada tahun 1993. Ia diwujudkan sebagai penghormatan pada Seniman Agung Negara Allahyarham Tan Sri P. Ramli yang bertujuan untuk memartabatkan serta memastikan karya-karya mahasiswa beliau terus hidup dalam industri seni. Dan pastinya kita semua akan terbayang-bayang keletah dan juga apa yang telah beliau berikan kepada kita seluruh rakyat Malaysia. Mungkin ada suka tengok filemnya, ada yang mengenangkan tentang lagunya. Yang paling penting sekali, ada yang sampaikan gayanya pun seperti Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Yang tadi kita dengarkan lagu-lagu itu, kita dengar saja melodi, kita tahu ini lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Baiklah, Kuala Lumpur yang sedang memandu waktu ini, hati-hati di jalan raya. Harapnya tiba ke ofis dengan sebaik-baiknya, dengan segar. Dan jangan lupa, dan tadi kita telah dengarkan azan zuhur, solat dulu semestinya sebelum kita memulakan pekerjaan kita. Yang baru sampai ke Kuala Lumpur daripada selatan, mungkin memasuki daripada Nilai, boleh dengarkan kami juga. Yang daripada utara, daripada Tanjung Malim, boleh dengarkan kami di KLFM ini untuk info-info terkini berkenaan dengan apa yang berlaku di Kuala Lumpur. Waktu ini Nadi Kota KL bertemankan Syak, kita nak dengarkan lagu nyanyian pada Dato' Awi, Otak. Semestinya KLFM, ini baru KL.

0: Itu dia lagu pada nyanyian kumpulan Oasis, Wonderwall, menemani waktu ini dalam nyanyian KL dan Kuala Lumpur. Terima kasih terus menemankan kami dengan pelbagai lagu. Dan ini dia, kita nak dengarkan sampai 30 minit muzik tanpa henti dalam Music Express, mesinnya di Nadi Kota KL. Ini baru KL.
1: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
2: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
1: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express, Nadi Kota KL.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai dinda ku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: Music Express.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Kita dah masuk pun ke belajar apa hari ini. What we learn today?
3: We learn about a fruit. We call duku or langsat.
2: Duku or langsat is duku. The same?
3: Oh no no
4: duku
3: no.
4: And langsat.
3: Yeah, they have a different.
2: Different taste.
3: Different taste, different time.
2: Different time.
4: Kau ramai rasa macam mana?
2: Rasa ramai masam.
3: Dia masam. Rumbu ramai. Dalam keluarga tu ramai paling tak sedap. Betul, dia masam-masam.
2: Tapi ada orang suka. Masam-masam orang macam orang kata morning sickness. Elok makan buah masam-masam.
4: Mengidam cari yang masam-masam.
2: Mengidam.
3: Tapi lebih banyak ni yang paling manis sekali adalah dapat dukung.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
5: Baik, Nadi, Kota KL waktu ini bertemu dengan Syak dan kita telah dengarkan tadi 30 minit muzik terbenti dalam Music Express. Dan semestinya, terus dengarkan kami di KL FM. Ini baru KL. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial kami, di muka buku kami di KL FM yang baru KL. Juga di TikTok kami yang secara live waktu ini, saya mengajak ramai-ramai masuk ke TikTok live kami di KL FM Official. Tidak lupakan juga untuk berhubung dengan kami yang mungkin ada pertanyaan. Anak-anak Melayu tadi telah pun kita memberitahu bahawa ini dia bintang P. Ramli akan menyusul. Dan kepada semuanya Kuala Lumpur yang ada bakat, yang ada suara macam Allahyarham Tan Sri P. Ramli, bolehlah cuba untuk masuk bertanding dalam bintang P. Ramli. Dan 013-309-7972 itu adalah nombor wasabi kami. Dan terus dengan kami setiap hari semestinya di KL FM ini berkeal. Dan tadi kita telah dengarkan Celoteh, Dayang, AP dan juga N. Itu dia, ada buah dukung katanya. AP suka yang dukung katanya. Jadi saya pula, kalau saya dibagi pilihan buah-buahan itu kan, saya lebih suka buah langsat. Tapi kalau langsat ni kita nak makan, ambil yang dah dipetik semalam, hari ni kita makan. Kenapa? Getahnya tu kadang-kadang memberikan rasa kelat di bibir dan juga di lidah. Okey, itu adalah satu buah yang cukup indah dan banyak kenangan. Mungkin ada buah-buahan yang memberikan kenangan pada anda. Buah-buahan di Malaysia ni macam-macam jenis dan ada banyak musimnya. Selain daripada durian, ada langsat, pulasan, manggis, rambutan dan sebagainya. Dan bila sebut tentang buah-buahan tempatan, hendaklah kita sebagai rakyat Malaysia cukup mengenalinya dan cukup berbangga kerana negara kita penuh dengan khasiat buah-buahan tempatan. Okey, kita nak teruskan lagi berhibur KL. Ini dia lagu pada nyanyian Kakak Azaf, Bukan Hal Aku. Semestinya di Nadi Kuta KL, ini baru KL.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik bukau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Baik, itu dia lagu yang dinyanyikan oleh Bunga dan juga suaminya Amzar Sabri. Termenung, lagu yang baru saja dikeluarkan pada bulan Jun yang lepas dan berdentak hili. Sesualah waktu ini petang-petandingan ada yang healing-healing. Saya yakin ada waktu ini rakan-rakan kita yang menghubungi suami ataupun menghubungi isteri. Bagaimana kerja, okey ke tak? Anak-anak tadi macam mana? Itu dah je hubungan keluarga yang harus kita ni. Dan asam garam kehidupan kita di Kota Kuala Lumpur ni pastinya banyak cabaran, tetapi pastinya juga ada kemanisan di sebalik kesusahan, di sebalik cabaran. Dan anggaplah ia sebagai satu perjalanan, bukannya kekangan. Dan perjalanan yang harus kita lalui, liku-liku itu untuk kita mengecapi kebahagiaan. Amboi, itu dia. Baiklah, nanti Kota KL waktu ini bertemankan Syak hingga pukul 4 petang nanti. Dan terima kasih banyak-banyak sekali lagi yang terus menemani kami waktu ini di mana saja berada. Dan 97.2 sebagai frekuensi pilihan anda semua. Kuala Lumpur, ini dia. Kita dengarkan lagu pada nyanyian Amy Search Gita Ramasita. Nanti Kota KL, ini baru KL.

0: Nadi Kota KL, 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: 107.2.
1: Lagu ini Stan menghiasi waktu ini di Nadu Kota KL. Ada yang nampak badan dia buat kerja tapi dengan KL FM waktu ini yang kakinya bergoyang-goyang. Lagu ini Stan Tinak Tina Tanah, itu je lagu yang dinyanyikan oleh siapa penyanyi ya? Okay, saya lupa, tapi pelakonnya ialah Amir Han dalam filem Man. Terbayang-bayang Amir Han zaman mudanya lincah dan kini kalau kita lihat filem yang dilakonkannya nampak begitu garang dan juga penuh dengan karakter seorang yang berkarismatik. Itu dia Tina Tina Tana. Baiklah Kuala Lumpur, terima kasih banyak-banyak terus mendengarkan kami di KL FM waktu ini. Adakah masih lagi hujan di luar sana? Kalau hujan, InsyaAllah kita boleh merancang untuk pulang balik nanti. Dan kalau yang ada baju hujan, pastinya itu adalah satu penyelamat. Dan saya juga ingin pesan untuk warga Kuala Lumpur, pulang nanti hati-hati, yang bawa kereta hati-hati juga. Jadilah bersebar santun antara pemandu kereta, pemandu lori, juga pemandu motosikal. Yang motosikal pun janganlah pecut sangat, ikutlah aturan. Kadang-kadang orang kata corner sana, corner sini, potong sana, potong sini, tukar lane sesuka hati, memberikan kesan kepada orang lain. Jadi kita nak aman, damai, tentera. Sambil-sambil itu dengarkan kami, line kami di KL FM. Ini ber-KL. Baiklah, tadi kita dengarkan Hustan. Ini kita nak dengarkan pula lagu rancak daripada nyanyian kumpulan Bling, Warna Itu, All the Small Thing. Waktu ini di Nadu Kota KL. Ini baru KL.

Itu dia lagu nyanyi pada saya Rafi Jering, Damien V.E., Cham V.E. dan Shah V.E. Okey, hero wayang. Okey, pernahkah anda menjadi seorang hero wayang? Bukan hero wayang berlakon tetapi datang tengok wayang. Dan pastinya banyak movie-movie baru yang boleh kita tengok di wayang. Saya pernah menjadi hero wayang. Pernah satu hari tu saya tengok sampai 3-4 wayang. Film di wayang. Hebat kan. Tapi tu zaman dululah. Yelah, kita tak ada kerja sangat kan. Kemudian kita nak rasa menikmati skrin besar dan sebagainya. Dan pastinya satu aktiviti yang mungkin jangan ikut macam saya, tapi kadang-kadang itulah cara kita mencari kebahagiaan, kita menjadi kegembiraan. Jadi bahagia cara kita itulah untuk kita elakkan atau kita buang segala stres, kita buang segala yang membelenggu diri kita. Itu dia salah satunya, kita tengok wayang. Ajaklah kawan-kawan, mungkin bagi seorang pun biar juga kan. Dah lama tak layan popcorn dan sebagainya. Okey, ini dia, kita nak dengarkan terus lagu nanian pada ekspedisi teman untuk semua teman-teman saya di KLFM ni, semestinya waktu ini di Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai Uji Bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kena masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
1: Mambo, di Mambo.
3: KLFM, ini baru KL.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Tiba masanya Nadi Kota KL. Tengah hari hingga 4 petang. Nadi Kota KL. Cerita apa hari ini?
2: Baiklah, cerita apa hari ini? Ini dia saya nak kongsikan berkenaan dengan ini dia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia sebelum dibawa pulang ke tanah air. Ini dia Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pada pukul 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia. Dan anak saudaranya iaitu Nur Syamsiah Zainal Abidin berkata Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada tahun 2004 bersama anak perempuannya sebelum hubungan dengan keluarganya terputus. Dan menurutnya panggilan terakhir daripada Mariam diterima pada tahun 2011 ketika beliau berada dalam keadaan tertekan dan meminta bantuan untuk dibawa pulang ke Malaysia. Dan usaha mengesan Mariam dilakukan melalui pelbagai saluran termasuk bantuan Pertubuhan Kebajikan Malaysia, Perkemas Wisma Putra, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Kedutaan Malaysia, Media Sosial serta penduduk tempatan di Flores. Dan Mariam kemudiannya ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum proses dokumentasi bersama Kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan bagi memberikan beliau dibawa pulang ke tanah air. Dan pada masa sama, Nur Syamsiah menasihatkan keluarga yang mempunyai ahli keluarga di luar negara supaya sentiasa mengambil tahu keadaan mereka dan segera berusaha membantu sekiranya mengetahui lokasi dan situasi mereka. Dan kepulangan Mariam menamatkan penantian panjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Itu dia berkenaan dengan kehilangan ahli keluarganya di luar negara. Dan juga ini dia cerita apa hari ini. Satu lagi, gempa bumi bermagnitude 5.7 dilaporkan berlaku di utara Sumatera pada pukul 12.18 minit tengah hari tadi. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menerusi kenyataan memaklumkan gegaran itu turut dirasai di pantai barat semenanjung Malaysia. Dan orang ramai yang merasai gegaran tengah hari tadi diminta mengisi borang kaji selidik di pautan http://form.gle dan juga boleh lari laman portalberita.rtm.gov.my untuk berita selanjutnya atau ikuti laporan berita penuh di semua platform siaran televisyen dan radio RTM. Dan dapatkan berita terkini di channel WhatsApp Berita RTM. Follow di WhatsApp Berita RTM dan pastinya yang sahih di RTM. Itu dia cerita apa hari ini. Adakah anda juga merasai gegaran yang berlaku pada tengah hari tadi kerana kesan daripada gegaran gempa bumi yang berlaku di utara Sumatera, besar juga ataupun kuat juga, 5.7 magnitude. Kuala Lumpur, itu dia cerita apa hari ini.
1: Cerita apa hari ini?
2: Baiklah Kuala Lumpur, ini dia sebuah lagu nyanyi pada Dato' Sheikh, Pulanglah. Kepada semua yang kadang-kadang terlalu lama tidak pulang bertemu dengan insan tersayang, lagu untuk anda ini dia, Pulanglah pada nyanyian Dato' Sheikh. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guang.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Let's go, girls.

Okay, terima kasih kepada Kuala Lumpur. Itu je lagu pada nyanyian Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Itu je, ha, lelaki, saya rasa macam perempuan. Ada ke? Baiklah, terima kasih banyak-banyak terus mendengar kami di KLFM waktu ini. Dan masih lagi hujan katanya di Kuala Lumpur. Di sekitar Selapuri pun hujan lagi. Jadi, petani kita merancang untuk kita siapkan diri kita dengan payung dan baju hujan. Yang naik motor, hati-hati di jalan raya dalam jalan pulang nanti. Dan ini dia kita nak kongsikan, saya nak kongsikan kepada anda semua. Itu dia berkenaan dengan Jom Troka Taman Awam DBKL dengan Bus Go KL. Okey, nak berdedah tanpa perlu risau soal parking. Kini lebih mudah untuk ke taman-taman awam sekitar Kuala Lumpur dengan perkhidmatan Bus Go KL percuma. Dan antara taman yang boleh anda kunjungi iaitu Taman Botani Perdana, iaitu bas dia Go KL 03, Taman Tasik Titi Wangsa Go KL 05, Taman Tasik Permaisuri Go KL 11, Taman Tasik Metropolitan Kepong Go KL 12. Dan nikmati perjalanan yang percuma untuk semua, mudah dan selesa, mesra alam dengan bas elektrik. Nak rasa naik bas elektrik macam mana? Okey, menghubungkan anda ke destinasi rekreasi pilihan. Dan luangkan masa bersama keluarga dan rakan sambil menikmati kehijauan serta keindahan taman-taman awam di BKL. Jom naik Go KL, jom beriadah. Itu dia. Ada yang tanya juga ni, warna bas tu warna apa eh? Okey, kalau yang dikongsikan sini lah, warnanya hijau di dan bumbungnya warna biru. Dan pastinya satu yang menarik, pengalaman yang baru untuk kita bawa anak-anak kita menaiki bas. Dan saya sendiri teruja juga sebab saya tak pernah naik bas elektrik. Mungkin saya nak cuba jugalah naik bas Go KL, bas elektrik yang pergi ke Taman Botani Perdana, Tasik Titi Wangsa, Tasik Manusuri dan Tasik Metropolitan Kepong. Ayuh Kuala Lumpur, kita raikan dengan kemudahan sebegini. Dan ini dia sebuah lagu nyanyi pada Ella, Sekilas Cinta, di Nadi Kota KL. Ini baru KL.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Baiklah, bos, saya tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak pada semuanya yang terus bersama kami di KLFM ni. Dan nampaknya sudah berakhir waktu ini, pukul 4 petang nanti ikuti KL. Dan jangan lupa untuk ikuti Vibe Positif setiap Isnin, Rabu dan Jumaat pada pukul 8.15 pagi dan juga 6.15 petang ulangannya, bersama dengan Mak Guam, okay, Kairi, Aizat dan juga Jasmine, seorang peguam, seorang perancang kewangan dan seorang lagi farmasis. Dengarkan juga seketika nanti pada pukul 5.30 petang dalam Based on Air. Dan anda juga kalau mampu akan ditemani oleh sahabat saya Putra Zuan dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Baiklah, ini dia lagu-lagu kenangan sebelum kita dengarkan Kenangan Lalu Kuala Lumpur di Kuala Hujan Semini. Untuk semua yang Kuala Lumpur, ini dia cinta kita, Mr. Janga Inka Kristi. Nadi Kota KL, ini baru KL, syak mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang Kuala Lumpur.

0: Inilah Radio No. 1 Orang KL, KL FM.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hanya di kau seorang saja.
1: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Hai jindaku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
1: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
2: Mambo, hey mambo.
4: Ini baru KL.
0: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
5: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
6: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
5: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Hey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Columbo. Selamat petang. Terima kasih untuk yang bersama kami di KLFM ini baru KL. Kembali bersama saya Putra Azwan untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026. Apa pun, semoga yang baik untuk anda ya hari ini. Semoga semuanya akan yang baik. Dan juga untuk anda macam biasa, bermula waktu ini kita nak dengarkan lagu-lagu retro terbaik 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011 hingga pukul 8 malam nanti. Dan untuk yang mungkin nak dengarkan juga lagu permintaan anda, lagu retro anda diikutkan juga, boleh kirimkanlah di jam yang kedua nanti untuk segmen JTK. Jangan turun kereta, bermula 5.30 petang. Yang boleh anda kirimkan menerusi WhatsApp kami 013-3097-972. Baik, jom untuk waktu ini dengarkan dulu lagu Persemasi Sense, Khatimah Cinta untuk anda di Kenangan Lalu Kuala Lumpur.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KLKL.

Legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KLKL dengan artis Legend KLKL-nya. Hebat

Ya, Kafe ini baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini dengan lagu retro terbaik 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2009 bersama saya Putera Azwan. InsyaAllah akan terus temani anda hingga pukul 8 malam nanti. Dan apapun ini untuk panduan kita bersama muslimin dengan musliman untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.46 minit petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Yang tempat ke mana musimnya musiman telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.46 minit petang tadi. Dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.31 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat. Dan menghampiri pukul 5 petang, kejap lagi kita nak ke session berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali bersama untuk artis legend KL. Siapa yang akan bersama kita petang ini, nantikan di jam yang seterusnya.

0: Okay, say Bob Yusuf. Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.

Kedudukan fiskal, unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: LFM, ini baru KL.
1: Ya, kita masih bersama untuk Biz on Air. Kita bersama dengan pengusaha ataupun pengasas untuk jusen ataupun jus buah, manis buah tanpa gula, iaitu Encik Amy Zulkifli. Tapi sebelum kita nak kembali bersama Encik Amy Zulkifli untuk memandu ada info trafik untuk anda, antaranya di LDP, trafik dilaporkan masih perlahan dari Puchong ke Puchong Industri, dari Puchong Jaya ke Susur Kesas, dan juga dari Jalan Majlis menuju ke Puchong Jaya. Dan di MRR2 juga trafik masih perlahan dari Taman Melati menuju ke Gombak, dan juga dari UK Perdana menuju ke Zon Negara. Jadi itu antara info trafik dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan, terus salurkan menerusi WhatsApp kami 0133 309 7972. Okey, jom kita kembali bersama dengan Encik Amy Zulkifli. Nak tanya juga bagaimanakah beliau suatu awal-awal memulakan perniagaan beliau ataupun mengusahakan jusen ini ataupun jus buah-buahan ini. Jom kita kembali bersama Encik Amy Zulkifli.
2: Dulu saya bermula daripada belakang rumah. Lepas saya kahwin, saya sewa rumah, gunakan belakang rumah untuk menghasilkan produk ini secara kecil-kecilan. Saya menggunakan motosikal dulu, ambil buah Denas MD2 di Banting, Selangor, menggunakan motosikal. Alhamdulillah, peningkatan jualan, ada penambahan production. Kita keluar daripada bilik tu dan saya cari rumah sewa. Okey, untuk produk homemade. Okey, ada perancangan nak pindah ke premis, tapi masalah kadar sewa agak tinggi di kawasan Selangor. Okey, ada juga cuba dapatkan sewa premis di jabatan kerajaan seperti MARA, Fama, Majlis, tapi tiada kekosongan dan bersesuaian untuk produk ni beroperasi. Okey. Jus waktu perproses ni, jus ni daripada pukul 9 pagi sehingga pukul 6 petang. Bila masa menggunakan mesin ni agak ada kacau ganggu lah penduduk sekeliling, sebab kita beroperasi siang je. Malam kita tak beroperasi kecuali jualan terus di TikTok Shop Jusin. Alhamdulillah, lokasi perniagaan kami di Pasar Tani Sarjana Utama setiap hari Sabtu, Ahad. Kalau tak ada di Pasar Pagi Paijaras, kita berada di Pasar Tani Stadium Shah Alam. Isnin malam saya di Pasar Malam Besar Coalfield. Rabu saya berada di Pasar Malam Puncak Alam.
3: Ini baru KL.

0: KL FM, ini baru KL.
1: Ekel Fendi baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dengarkan mesti frekuensi kami 97.2 MHz. Dan juga yang bersama di RTM Klik betul-betul percuma dah pukul 5.54 petang. Dan sekarang ini jom kita kembali bersama Encik Amy Zulkifli. Nak tanya juga kepada Encik Amy ni, kenapa kakaknya warga kota perlu untuk mengetahui mengenai Jusen ini. Jom kita terus bersama dengan Encik Amy Zulkifli.
2: Okey, warga KL ni terlalu sibuk dengan kehidupan. Mereka memerlukan minuman yang mudah dibawa, menyegarkan dan berasaskan bahan semula jadi. Okey, Jusin menawarkan jus buah-buahan asli RTD yang diperbuat daripada buah-buahan tempatan dan antarabangsa. Keunikan kami ni konsep dia manis buah tanpa gula. Okey, alhamdulillah boleh dapatkan jus buah-buahan seperti jus durian Belanda, jus nenas MD tu, jus markisa, jus buah naga, dragon. Kita ada jus tembikai, jus mangga, dan jus-jus yang dihasil sebenarnya bermusim mengikut musim buah tersebut. Kita ada jual-jual buah durian Belanda, buah antarabangsa seperti jus delima. Moto jusi produk kami, hasil produk kami ini, nikmati kesedaran buah sebenar tanpa gula. Okay, saya memilih dalam bidang perniagaan ni, okay, yang mementingkan kesihatan dan juga memilih makanan sedia serta minuman semula jadi. Okay, trend pengguna lebih peka terhadap pengambilan gula. Oleh itu, saya produk jus ini menghasilkan produk jus buah-buahan ni manis buah tanpa gula. Alhamdulillah, buah Malaysia juga kaya dengan hasil buah-buahan tempatan, dan saya juga memilih produk buah-buahan tempatan ni sebagai produk utama kami lah. Alhamdulillah, saya juga pernah menerima geran usahawan daripada kerajaan dan juga Lembaga Zakat Selangor. Okay, kalau nak cuba-cuba perniagaan, mencuburi bidang perniagaan ni, boleh cuba, jangan risau. Secara kecil-kecilan dulu. Bermula secara kecil-kecilan dan juga dengan ilmu. Okey, sentiasa jaga kualiti produk. Margin kecil tak apa, tapi konsisten, kita ada regular. Main volume dan jadikan terbaik untuk produk yang dihasilkan. Alah, itu saja. Saya ingat nak dapatkan produk kami, cuba jangan lupa lari TikTok shop kami di TikTok Jusin. Dan itu saja, terima kasih.
3: Biz On Air. Dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL. Inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.
4: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekhairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai Dinda ku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: 102 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Berpuluh bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.
2: Hati-hati simpan emas. Bila sebut pasal simpan duit, ramai yang terus fikir satu benda. Ha, emas. Sebab kita selalu dengar, emas ni selamatlah, emas ni tak jatuh nilai lah, emas ni kalah inflasi lah. Betul, tak dinafikan. Tapi tak semua emas tu sesuai untuk dijadikan sebagai simpanan dan juga pelaburan. Ini yang ramai orang tersalah faham. Kalau anda beli emas, barang kemas untuk dipakai, anda sebenarnya sedang bayar lebih kerana ada kos upah, kos design, kos brand, tapi bukan untuk pelaburan. Kalau orang yang melabur dalam emas, mereka tidak memilih kepada jenama semata-mata, apatah lagi untuk design, dan benda yang akan dititik beratkan adalah upah. Sebab bila kita beli adalah bertujuan untuk dijual semula. Kalau kita beli mahal, jual pada harga yang lebih mahal, maka adalah kelebihan dekat situ untuk kita jadikan sebagai keuntungan hasil pelaburan. Tapi kalau dia salah faham, dia beli emas, barang kemas ni dia rasa macam ini satu pelaburan, kemudian dia beli pada harga RM5,000, siap upah, design cantik. Tapi bila dia nak jual, kedai ambil RM4,500, maka dia rugi RM500. Sebab tu kita kena faham, tujuan kita beli emas ni adakah untuk simpanan dan pelaburan atau untuk pakai nampak cantik. Kalau untuk simpan dan pelaburan, maka kira-kiranya berbeza seperti mana untuk dipakai. Tiga perkara yang anda perlu faham tentang emas. Pertama, elakkan emas pada kadar upah yang tinggi. Fokus kepada emas untuk pelaburan. Sebab tu ramai orang beli gold bar. Kedua, fahamkan tujuan anda simpan ni. Adakah untuk jangka masa panjang ataupun sekadar untuk tabungan kecemasan atau memang beli saja suka-suka. Ketiga, jangan letak semua duit dalam emas. Diversify. Setiap perkara yang melibatkan pelaburan pasti ada risikonya. Macam baru-baru ni, ramai orang ingat emas naik. Tapi yang tak faham, mereka beli pada harga emas yang tinggi dan hari ini bila emas berlaku penurunan, mereka rasa itu satu kerugian. Emas boleh lindungi nilai harta kita. Tapi tanpa ilmu, ia juga boleh jadi merugikan kita.
1: Bersama Mak Guam, The Khairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi vibe positif KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita dah masuk pun ke belajar apa hari ini. What we learn today?
2: We learn about a fruit. We call duku or langsat.
1: Duku or langsat is duku. The same?
2: Oh no no no.
3: And langsat.
2: Yeah, they have different.
1: Different taste.
2: Different taste, different time.
1: Different time.
3: Oh, rambai rasa macam mana?
1: Rasa rambai masam.
2: Dia masam. Bumbu rambai. Dalam keluarga tu rambai yang paling tak sedap. Dia masam-masam.
1: Tapi ada orang suka. Masam-masam orang yang macam orang kata morning sickness. Elok makan buah masam-masam.
3: Menghidam cari yang masam-masam.
1: Menghidam.
2: Tapi lebat banyak ni yang paling manis sekali adalah dapat dukung.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Ya, KFM daripada KL dah pukul 6.31 minit petang. Terima kasih untuk yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu retro terbaik menerusi kanal Kuala Lumpur yang telah bermula sebab pukul 4 petang tadi hingga pukul 8 malam nanti. InsyaAllah, berterima kasih banyak-banyak. Dan untuk memandu juga ada info trafik lagi ni untuk anda, antaranya di Lebuh Raya Plus dapatkan jangkaan kelewatan dari Rawang menuju ke Sungai Buaya disebabkan kemalangan yang berlaku di kilometer 438.7 yang menghalang lorong kiri dan juga lorong kecemasan. Dan di Best Raya juga trafik dapatkan masih perlahan dari persilangan Jalan Dulang menuju ke Sri Kembangan, Kuching Link 2 menuju ke Kampung Malaysia dan juga dari Serak Jaya menuju ke Kuchai lama. Ini dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda ada lagi perkongsian ataupun apa jua info yang anda rasa penting untuk dikongsi bersama, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Okey, jom. Nak teruskan lagi untuk JTK. Nak tunaikan pula lagu permintaan Farish melalui WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Bicara Manis, menghiris kalbu untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: suara ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Ya, kan Fania Baru KL, terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dah pukul 6.51 minit petang. Dan terima kasih juga untuk yang baru bersama kami yang mungkin belum lagi ikuti kami di media-media sosial kami. Anda boleh ikuti FB kami, KL FM Ini Baru KL, IG kami, KL FM 97.2. Dan juga yang bersama di TikTok juga boleh follow kami di TikTok KL FM Official dan juga KL FM Ini Baru KL. Ada banyak aktiviti-aktiviti, juga informasi-informasi terkini yang kami salurkan kepada anda menerusi media-media sosial kami itu, ya. Dan untuk memandu juga, ada info trafik untuk anda lagi ni. Antaranya di Lebuh Raya Kesas, trafik lapukan masih perlahan dari kewajipan menuju ke Yuta Sunway dari awal kecil ke Sukom, dan juga dari kewajipan ke Sifil. Nah, itu antara yang baru kami terima. Jika anda ada lagi informasi yang dikongsikan, terus kirimkan saja melalui WhatsApp 0133 90 97 972. Dan sekarang jom nak teruskan lagi JTK, Jangan Turun Kereta. Nak tunaikan lagu permintaan Abang Din Lanan kita ni, nak dengarkan lagu Persembahan Ekspedisi Titian Perjalanan untuk anda di KLFM Ini Baru KL.

0: suara, ada jiwa P. Ramli.
1: Inilah peluang anda.
2: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
3: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
1: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
2: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

Ya, kan FNA baru KL. Terima kasih untuk bersama kami. Jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026. Apapun ini untuk pandang kita bersama, musim yang juga musiman untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masa waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.31 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Lagu bersama Hana, Dia Fadila dengan Jada Dada menghiburkan anda dan membawa kita terus ke penghujung untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Rabu 22 Julai 2026. Terima kasih untuk yang bersama kami sejak pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Layan lagu-lagu retro terbaik. Dan kejap lagi akan penyampai Alif Aiman akan teruskan lagi 4 jam seterusnya menerusi Neon Neon KL 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Jadi saya Putra Azhar undurkan diri untuk anda terus setia kekal bersama kami di KLFM ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa manyusuan sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
0: Bintang P. Ramlee 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini baru KL.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai, jindaku yang cantik rupa, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
1: Mambo.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
2: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.

0: demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
1: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Sudah tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan sudah tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, Jemaah Menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
2: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
3: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan, LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
4: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau MOE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik rupau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinar lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.
1: Mambo

0: are you?
1: Hai, saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
2: Setiba di persimpangan.
1: Temani hari anda bersama KLFM Ini Baru KL.

0: Ya, lagu daripada Feby Putri bertajuk Usik telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.41 minit malam. Baik, sekarang adalah waktu yang sesuai untuk saya kongsikan dengan anda, iaitu curahan hati daripada pendengar kita. Jadi kita ada curahan hati yang pertama lah kan, sebab tadi kita tak kira curahan hati, sebab tadi tu semua yang bagi tadi ucapan. Jadi kita ada Fatihah ingin meluahkan kata-katanya dengan berbunyi, "Jangan takut mencuba sesuatu yang baharu kerana hidup adalah perjalanan untuk belajar. Jika berjaya, kita bahagia. Jika gagal, kita menjadi lebih bijaksana. Kerana setiap kesilapan bukan pengakhiran, tetapi pelajaran untuk menjadi insan yang lebih baik." Itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Fatihah dan ingin dengarkan lagu daripada Aizat Amdan, "Hanya Kau Yang Mampu". Dan kita ada yang kedua daripada nama apa ni, jap, Elja, namanya Elja, nama macam Elsa. Okey, Elsa pula. Elja meluahkan kata-katanya yang berbunyi, "Dan ada orang yang punya harta namun mulutnya tak pernah berhenti meminta. Bukan kerana tiada rezeki, tetapi kerana sifat tamak yang tak pernah puas. Lupa bahawa sedekah itu untuk yang benar-benar perlu, bukan untuk menambah timbunan sendiri. Harta yang dikumpul dengan cara begini tidak akan berkat walau bertimbun banyaknya, kerana apa yang datang tanpa usaha akan hilang tanpa disedari." Jadi itu adalah kata-kata daripada pendengar kita yang bernama Elja tadi. Dan dia berkongsikan tentang duit dan juga harta ini membuatkan kita kadang-kadang kabur. Saya ada juga yang komen kat live ni, dah macam Alif dah macam membagi tazkirah. Jadi Elja ingin dengarkan lagu daripada Samsul Yusof dan juga Mawi, "Kalah Dalam Menang". Jadi jom kita dengarkan Musik KL FM. Ini baru KL.
1: Yo. Ya Allah, Ya Rahim,
2: siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah,
2: Kau.
1: Ya Rahim,
2: aku. Atau dia? Renungkan.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.02 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Ya, betul-betul bercuma. Dan tak lupa juga kepada yang mendengar kami dan masuk live TikTok Kak FM official sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak juga. Okey, jadi jom kita sambung lagi untuk curahan hati pada malam ini. Kita ada curahan hati yang seterusnya dari pendengar kita. Curahan dia agak panjang. Jadi anda dengarlah kata-kata yang berpuitis ini daripada Syafiqah. Syafiqah ingin luahkan kata-katanya. Hitam putih kehidupan, ada hari mengukir senyuman seolah-olah dunia baik-baik sahaja, dan ada malam kita menangis dalam diam yang menyembunyikan sejuta luka yang paling dalam. Begitulah kehidupan, tidak selamanya cerah, tidak selamanya gelap. Kerana di antara hitam dan juga putih, kita belajar erti cekal dan

0: Warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hanya di kau seorang saja.
0: Sertai uji bakat bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
2: Hai jindaku yang cantik bukau, kanda masih terbang semasa kita bercengkeram di bawah sinaran lampu minyak tanah.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa minus one anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026. Legasi diteruskan, bintang baru dilahirkan.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.26 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Yang betul-betul percuma dan tak lupa juga kepada yang mendengarkan kami dan ada dalam live TikTok KLFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jadi sebelum saya membaca ataupun mengongsi dengan anda untuk madah yang terakhir daripada pendengar kita, saya nak mengajak anda juga untuk ikuti media sosial rasmi KLFM di Instagram. Kita ada KLFM 97.2 MHZ. Dan di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL. Dan juga di TikTok kita ada dua akaun ni, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi macam sekarang ni saya tengah buat live, ada dekat KLFM Official. Dan di media sosial rasmi KLFM, semuanya kami akan kongsikan berita-berita yang sahih dan juga tentang program yang terdekat akan dianjurkan daripada KLFM. Okey, jadi jom kita teruskan untuk luahan curahan hati yang terakhir dari pendengar kita yang bernama Inara. Nama Inara tahu. Okey, Inara meluahkan kata-katanya, kadang kita perlukan teman untuk berbicara, tempat untuk menjadi rumah untuk pulang. Cukuplah jadi tempat ternyaman untuk bercerita dan memahami ketika dalam waktu kita rapuh. Jadi itulah luahan daripada Inara yang mungkin masih lagi mencari seseorang untuk menjadi peneman hidupnya. Jadi Inara meminta ataupun ingin dengarkan lagu daripada Cakrahan dan juga Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Seluruh Cinta Menerusi KLFM Ini Baru KL.

Ya, malam-malam begini memang membawa cuaca yang dingin. Itu dia lagu daripada Ziana Zain bertajuk Dingin telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Nian Nian KL. Daripada pukul 8 malam tadi sampailah waktu sekarang dan juga sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya menemani anda, menghiburkan anda sepanjang malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini, ataupun yang mendengarkan kami di mana-mana jua anda berada melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan juga terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya kita ada Zainal, Din, Teha, Zenat, Farah, Mimi, Shanzat, Popiang. Ah, Popiang pun ada. Popiang sedap kan, Popiang malam ni. Okay, Pailang pun, Pailang pun ada. Ada ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak untuk malam ini bersama saya. Dan juga esok pagi anda akan bersama dengan tim rentak bagi KL. Tapi esok pagi anda akan bersama dengan duo rentak bagi KL, iaitu Kulin dan juga Endayana, yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Jadi pagi anda pastinya terhibur bersama mereka di awal pagi, menghantar anak ke sekolah, nak pergi kerja kan, bolehlah dengar mereka. Okay, dan saya akan kembali pada hari Sabtu malam untuk KL Hits, lagu-lagu hits yang menarik semestinya pada pukul 9.15 malam dengan pelbagai genre dan juga daripada tahun 80-an hingga yang terkini untuk KL Hits. Nanti kita jumpa Sabtu malam. Okay, jadi saya akan tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu daripada T.I. Whatever You Like. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Wani Hasrita bertajuk Lembayung Tari. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah. Long.

0: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.
1: I'm so fresh, man.

0: RNR KL. Tak tidur malam, malam masih muda.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Pagi-pagi ni selalunya kan orang dalam kereta biasa apa perkara yang orang kalau duduk dalam kereta jam-jam orang buat apa selalu Dayang?
2: Kalau tanya Dayang, Dayang akan menyanyilah bersama dengan lagu-lagu kita dengar di radio.
1: Bagus. Sebab kat Rentak Pagi KL kita ada bilik karaoke 972. Mungkin nanti dalam perjalanan tu masih lagi dalam kereta. Betul. Boleh layan lagu-lagu bersama dengan kami di Rentak Pagi KL.
2: Macam kalau kita nak sambut birthday pun, kalau kita makan lepas tu sambil video call dengan mak ayah ataupun anak-anak kita pun boleh. Makan bersama-sama secara virtual kan.
1: Hembus lilin virtual pun boleh. Tak ada masalah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fas dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fas.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur, yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Dan pertemuan kita pada hari ini 23 Julai 2026 bersama dengan hari Khamis, bertemankan saya Kulden dan juga Andayana.
4: Alhamdulillah, hari ini 8 Safar 1448 Hijri. InsyaAllah saya dan Kulin, Andayana dan Kulin bertemankan anda selama 4 jam di ruang udara KLFM Ini Baru KL. Dan sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 6 pagi, dan saya nak sampaikan waktu solat untuk sepanjang hari ini 23 Julai 2026 8 Safar 1448 Hijri. Waktu syuruk hari ini 7.11 minit pagi, Zuhur 1.23 minit tengah hari, Asar 4.46 minit petang, Maghrib 7.31 minit malam, dan Isyak 8.44 minit malam.
3: Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dipermudahkan segala urusan yang ada. Dan kepada anda semua yang nak pergi kerja ni kan, berhati-hati di jalan raya.
4: Sekarang ni subuh dah lewat.
3: Betul.
4: Pukul 6. Kalau sebelum ni, sebelum pukul 6 ada subuh kan, ni dah lewat sikit, mungkin keluar lambat sikit, tapi make sure keluar awal lah. Lepas subuh betul-betul ngam-ngam keluar. Takut jalan jam.
3: Betul. Sebab dekat tempat kawasan Kulin ni kan, cukup 6 suku dah beratur dekat traffic light tu, tak bergerak-gerak tau.
4: Betul. Ada orang bagi tahu, dia kata dia memang keluar rumah pukul sebelum subuh. Walaupun dia masuk kerja pukul 8, dia akan keluar sebelum subuh. Dia kata sebab selepas subuh memang jam tu melekat.
3: Ya, melekat.
4: Confirm punch card merah, dia kata.
3: Betul. Kalau kita selalu perjalanan kita satu jam kan, tapi kalau jam ni mungkin jadi dua jam, dua jam setengah. Kalau Kulin memang dua jam lah.
4: Kalau boleh KL dah sampai JB dah.
3: Betul. Macam tu. Jadi kepada anda semua, rancang perjalanan anda sebaik mungkin. Dan selepas ini insyaAllah banyak je topik-topik menarik yang kami nak kongsikan kepada anda semua. Dan ini deh, kita nak berhibur dulu dengan lagu Sixth Sense dengan tajuk lagunya Cinta Matiko.
4: Rentak Pagi KL.
3: Ini Baru KL.

0: Ambil Tahu. Ambil Tahu.
1: Ya, 6.21 minit pagi. Selamat pagi orang KL yang pagi ni bangun dengan rasa penuh semangat.
2: Ya.
1: Pagi ni rasa macam banyak pekerjaan nak buat tapi tetap tersenyum.
2: Ya, betul.
1: Sebab dia tahu dah apa yang dia nak buat.
2: Tapi seronok lah kalau dah tahu apa yang dia nak buat. Nak pergi kerja dah tahu kerja apa yang nak buat. Tak adalah terfikir-fikir. Orang kata kalau kita kerja dan kita habiskan lebih awal, kita lebih tenang.
1: Kan, sebab kadang-kadang kalau datang kerja-kerja yang tak diduga tu, dia dah prepare dah. Sebab kita tahu hari ni jadual dia apa. Bila datang benda-benda yang tiba-tiba tu, dia okey je.
2: Okey lah tu.
1: Okey, tapi ini tak okey, Kulin.
2: Ya, kenapa tu?
1: Sebab kita nak sharekan dalam Ambil Tahu ni. Baru-baru ni tular satu influencer ni, dia telah mengganggu penumpang lain. Sebab dia menjulurkan kaki dia. Kaki dia, dia duduk kat dalam kapal terbang lah. Kaki dia tu memasuki ruangan penumpang lain.
2: Sebenarnya tak boleh tau. Sebab apa? Sebab kita punya kaki kadang-kadang berbau. Lepas tu tak menyenangkan orang.
1: Kalau tak berbau pun memang tak selesa lah orang tengok kaki. Sebab ni tempat kita, kita bayar, ni tempat kita. Tiba-tiba ada orang belakang pergi letak kaki dia. Sebab kononnya kata dia penat dan dia burn out. Tapi dia dah minta maaf. Tapi tak apa, ini kita nak kongsikan. Pernah tak anda duduk dalam kapal terbang, bas atau panggung wayang, tiba-tiba kaki muncul dekat celah kerusi kan? Mungkin pemilik kaki tu dia nak selesa. Tapi kena ingat tau, kaki yang dah memasuki ruang penumpang lain ni bukan soal keselesaan, tapi ini soal adab dan sempadan peribadi.
2: Betul. Kalau kita rasa kawasan tu bukan kawasan kita, kita tak payahlah nak ulur apa-apa ke. Lagi satu yang paling saya tak berkenan lah, waktu kita duduk tiba-tiba orang kat belakang letak kepala ataupun kaki dekat kita punya kerusi.
1: Ataupun tendang-tendang.
2: Ya.
1: Dah dibagi, yelah, mula sekali dia buat, kita boleh tak tegur. Masuk kali kedua memang tidak lah kan. Okey. Dan ruang awam ni kadang-kadang memanglah sempit, tapi semua orang penat, semua orang nak duduk selesa. Tapi keselesaan kita sepatutnya tidak mengganggulah orang hadapan. Tapi Kulin, kalau jadi perkara macam ni lah, kalau anda nanti berada dalam situasi macam ni, anda boleh lakukan ini. Minta cakap dengan orang belakang tu, ataupun cakap macam ni, maaf, boleh alihkan kaki sikit tak, saya kurang selesa.
2: Ya, lagi satu boleh je panggil pramugara ataupun pramugari kan, untuk tegur. Sebab kadang-kadang kalau kita tegur sendiri, boleh mencetuskan pergaduhan.
1: Betul.
2: Mungkin dengan pekerja kapal terbang tersebut boleh mengelakkan perkara tersebut.
1: Dah bagi tahu tapi tak diendahkan. Boleh macam Kulin bagi tahu, bagi tahu dekat pramugari atau pramugara. Tapi tak perlulah kalau nak menjerit ke, atau merakam, atau memalukan.
2: Betul.
1: Atau mencetuskan pergaduhan. Sebab ini semua provokasi kan. Kan kepada anda ni yang suka selit-selit kaki, tak kira lah dekat kapal terbang ke, kat panggung wayang ke, ingat tau, kaki anda tu mungkin masih berada di tempat duduk anda. Tetapi kalau dah masuk di ruangan orang lain, itu mengganggu. Dan gunalah ruangan sendiri, hormati ruang orang lain.
2: Betul. Lagi satu kan, kalau kita pergi naik kapal terbang dan kalau kita duduk seat sebelah tingkap tu, kepada awak yang ada anak-anak kan, tolonglah jaga anak-anak untuk jangan ambil seat ataupun tempat duduk seseorang.
1: Sebab
2: diri awak sendiri pun, bukan anak-anak je, untuk diri sendiri juga.
1: Sebab orang tu dah dibayar. Dia bayar untuk dapatkan seat tepi tingkap. Yang awak ni datang tiba-tiba, boleh tukar seat tak?
2: Ingat seat bus ke?
1: Tak boleh. Sebab bahaya juga. Sebab nama tu, informasi tu, dah kerusi tu memang nama kita.
2: Ya, betul.
1: Bila tukar sesuka hati tanpa inform pada stewardess, kalau apa-apa jadi, kita tak nak lah. Tapi kalau apa-apa jadi, ini akan menyukarkan untuk apa ni lah, persiasatan lanjutnya.
2: Betul lah. Pernah terjadi juga di Indonesia lah, berkenaan tukar-tukar seat ni. Dan bila kapal terbang tu crash dan orang datang tengok, jasad di tempat duduk tu adalah orang berbeza. Dan jasad di tempat orang yang menukar tu selamat. Itu yang mencetuskan pergaduhan dan mencetuskan sesuatu benda yang kita pun tak ingin kan.
1: Kita tak nak semua tu berlaku. Jadi fikir-fikirkan, renung-renungkan. Inilah dia yang kita dapat kongsikan untuk Ambil Tahu hari
2: ini. Dan selepas ini, insyaAllah banyak info-info terkini yang kami nak kongsikan kepada anda semua. Dan selepas ini, Kulin nak hiburkan anda dengan lagu Dayang Nurfaizah, Dayang Sayang Kamu. Kami pun sayang anda semua.
1: We love you. Muah.
2: Renung pagi KL. Ini baru KL.

0: saja tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya, Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: Yeah.
1: Itu kepakaran aku, kepakaran aku.
0: Salah. Ada masalah personal kan?
2: Rajan Nazrisha.
3: Mana?
2: Jaga abang jaga.
1: Okay. Okay. Kim je lah nak rekod balik.
4: Okay, let's go.
2: Orang kata hidup ni kita tak pernah habis belajar. Jadi kalau tak tahu, ajar aku. Saya Aizat Amdan
5: dan kami
2: sekumpulan orang gila. Jumpa kami dalam KLFM Zoom In
5: Ahad 26 Julai 2026 pukul 3 petang
2: di KLFM 97.2 MHz
5: dan Facebook rasmi KLFM.
6: Jumpa kami di KLFM Zoom In.
5: KLFM,
6: ini baru KL.
7: Info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.

0: Ya, tetaplah tersenyum walaupun pagi ni tapi penjawat awal memang senyum pagi ni.
1: Ya, sebab apa boleh BDR?
0: Bukan. Habis sebab tu? Dah payday, dah gaji.
1: Oh ya ke? Patutlah saya dari tadi tengok Andayana tersenyum. Muka happy kan? Ada udang di sebalik mi.
0: Bukan, sebab dah masuk gaji. Tapi yang belum masuk gaji pun tetaplah tersenyum. Sebab apa? Kita yang dah masuk gaji ni pun dia datang, dia lalu sekintas je. Kedek mata je. Dia datang singgah je. Sekejap lagi dia keluar lah.
1: Tapi sekurang-kurangnya singgah tu awal.
0: Okay. Walaupun apa yang terjadi hari ni, tetaplah tersenyum macam saya cakap tadi. Dan kita nak bagi tahu, hari ni ada cerita menarik. Apa yang tular. Ada kita muat naik dekat fanpage kami. Pergi tengok sana, ada cerita mengenai atuk. Dan keadaan cemas. Tapi anak kecil ni, dia sangat bagus lah. Dia ada orang kata satu gesture yang orang kata dia tak panik. Dan juga ada cerita mengenai akak ni yang dah TTC.
1: Dah lama lah kan.
0: Dah lama TTC, 13 tahun tiba-tiba dapat dikurniakan. Dan macam mana dia buat surprise, kena tengok videonya. Dan juga kita ada cerita mengenai akak yang tak takutkan apa-apa.
1: Masalahnya macam akak tu yang menakutkan. Bila kita tengok video tu macam, akak, abang momba tu kat sebelah je kak. Kenapa akak yang buat semua benda kak?
0: Saya rasa ular tu lebih rela diambil abang momba daripada akak tu.
1: Ya. Ular tu macam menggelibas.
0: Apa tu menggelibas?
1: Dia macam takutnya akak tu pegang dia. Padahal bomba kat sebelah je. Mungkin akak tu J-pam ke,
0: bekal-bekal bomba ke.
1: Betul
0: kan? Kita tahu kan. Okey, cerita memang menarik. Anda pergi tengok dekat fanpage. Sebab selepas berita utama 7 pagi yang akan anda dengarkan dari pusat berita RTM, selepas itu lepas pukul 7, And then Kulin akan kembali untuk kita ceritakan apa yang tular ini.
1: Ya, jadi kepada anda semua, masih lagi sempat untuk komen-komen di video kami. Dan sementara saja lagi, Kulin dan Anne pun akan membacakan komen komen anda semua tau. Nak masuk redo, komen.
0: Okay, jom kita nak terus berhibur. Ini lagu persembahan
1: Hazama dengan tajuk lagunya Di Amaran Mama.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini ber KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Pagi KL. Ada suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramli 2026 mungkin andalah pewaris legasi seni itu.
0: Baru KL.
4: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
5: Kadar SARA dijangka dinaikkan dalam masa terdekat. Pertahan kedaulatan sekat kemasukan warga Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fast.
3: Kembali lagi bertemankan saya Kulin dan juga Endayana menerusi Rentak Pagi KL. Dan sekarang ini 7.14 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Yeah. Assalamualaikum dan selamat pagi semua.
4: Waalaikumsalam Cikgu Kulin. Sihat hari ni?
3: Hari ni Alhamdulillah sihat.
4: Walaupun mata tu nampak macam bukan dekat konti. Mata tu macam tinggal lagi kat rumah tu.
3: Tinggal kat rumah. Jadi kepada anda semua yang susah nak tidur malam, kita ada tips tak nak kongsikan?
4: Apa tips je?
3: Katanya kena makan
4: magnesium.
3: Ya.
4: Itu antara salah satulah. Selain tu kalau tak nak makan, ambil suplemen ni, boleh letak aromaterapi dalam bilik. Letak bau-bauan macam lavender ke. Boleh tenangkan fikiran, boleh tidur. Yang penting telefon tu letak tepi, Kulin.
3: 30 minit, 1 jam sebelum nak tidur tu, tolonglah jangan main telefon. Bila kita hayal scroll-scroll TikTok lah, apalah kan, kita rasa macam alah 30 minit je. Sudah-sudah dah 3 jam.
4: Iya, screen time tu kena jaga.
3: Betul.
4: Tu kan pukul 9.30 dah ready dah nak tidur ni. Isyak nak tidur sebab esok nak bangun awal. Tapi dok ralik main handphone tu pukul 12 pun mata macam ni segar lagi.
3: Jangan kita elakkan.
4: Okey, kita nak kongsikan ini info trafik untuk anda yang memandu. Jangkakan kelewatan di lebuh raya LKSA, kelewatan selama 40 minit dari Plaza Tun Sri Muda ke pusat bandar Shah Alam. Ini akibat insiden yang dilaporkan sekitar kilometer 5.7 sebelum bulatan Selangor. Jadi itu berhati-hati, trafik perlahan ketika ini. Dan juga trafik perlahan turut perlahan di Serdang Lama ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Sapura ke Plaza Tun, Main Utara, Salak Selatan ke pusat bandar, dan juga Istana Link ke Jalan Istana.
3: Ya, jadi kepada anda semua, kalau ada info trafik yang nak dikongsikan bersama kami di KLFM, boleh je WhatsApp kami di 0133097972.
4: Ya, okey, kita ada video tular ini mengenai seorang datuk ni. Kita nak ceritakan dengan anda sebentar lagi. Ada cerita atuk dan cucu. Jadi kalau anda nak tahu apa cerita yang kita nak kongsikan sebentar lagi untuk apa yang tular, pergi tengok kat fanpage kami, tengok dulu video dia macam mana. Sebentar lagi kita kongsikan.
3: Ya, betul. Tapi sebelum kita nak kongsikan tu, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian Lia Aziz dengan tajuk lagunya Kucu Kucha.
4: Ya, kucu-kucu lah air teh tarik yang bawa order tu.
3: Oh, tu bukan kaca-kaca.
4: Boleh juga kucu-kucu.
3: Wait, Rentak Pagi KL.
4: Ini baru KL.

0: ada suara, ada jiwa P. Ramlee. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pen drive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramlee tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramlee 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: KLFM 97.2.
1: Zizan Cartello, hello. Hey, Sona, sing it.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
0: Ya, memang sarapan je tak cukup. Sebab hari ni kita nak ajak anda semua tengok video tular dekat fanpage kami. Dan kami pun nak ceritalah video tular yang telah kami muat naik di fanpage tu mengenai seorang datuk ni. Dia sebenarnya rakaman CCTV tau, Kulin.
2: Betul.
0: Sebab bila kita baca-baca komen, orang kata, eh, yang rakam video tu tak tolong ke? Atuk tu? Bukan. Tak ada siapa-siapa pun yang rakam kejadian tu.
2: Ya, betul.
0: Dia sebenarnya rakaman CCTV.
2: Video ni dikongsikan oleh ibunya sendiri, ibu kepada adik tersebut di ruangan thread. Dan cerita dia, pakcik ni dia turun sahaja daripada lift, tiba-tiba dia longlai, dia pengsan.
0: Dia rakaman CCTV tu memanglah dikongsikan oleh anak dia. Dia memampakan bapak dia lah kan, seorang warga emas. Dia berdiri depan lift, lepas tu tiba-tiba pengsan. Sebenarnya dalam kejadian tu, bapa dia tu nak hantar anak dia pergi sekolah.
2: Ya, tapi katanya yang posting thread ni, dia kata bapaknya bukan selalu pun nak hantar anaknya. Cuma hari tu je ayahnya macam, biarlah ayah hantar. Kalau tak ditunaikan, katanya ayahnya akan merajuk.
0: Sebab ramai yang bergaduh-gaduh kat komen ni, kata kenapa biarkan ayah pula yang hantar, ayah dah berusia tak.
2: Betul.
0: Sebenarnya memang pakcik tu volunteer sendiri. Selalunya memang anak dia hantar anak dia pergi sekolah. Anak dia hantar cucu dia pergi sekolah kan. Tapi hari tu dia nak pergi hantar lah. Tapi mungkin tak, kejadian tu tak diinginin berlaku. Dia rebah kat depan lift. Tapi yang mencuri perhatian dalam video tu sebenarnya adik kecil tu.
2: Ya, adik tu.
0: Dia tak panik
2: langsung, betul.
0: Dia tengok atuk dia rebah, dia buka balik, tekan balik lift, naik dalam lift tu, dia pergi panggil nenek dia.
2: Jadi sebenarnya perkara tersebut sangat-sangat bagus kalau kita ajar anak-anak kita supaya bertindak lebih cepat.
0: Betul.
2: Berkenaan dengan isu-isu yang macam ni lah.
0: Sebab ada budak kecil, kita pun tak mengharapkan apa kat budak-budak kecil ni sebab dia orang masih kecil dan tak tahu nak buat apa. Tapi adik ni memang bijak. Dia tak panik, dia tak menangis ke atau apa. Dia pergi panggil nenek dia. Mungkin dia rasa macam kalau panggil dengan orang yang dia kenal lebih selamat.
2: Betul.
0: Atuk dia kan. Tapi orang kata sebenarnya atuk dia ni masih aktif sebelum ni. Sebelum dia kena buat operation jantung, dia seorang yang sangat aktif, sangat buat aktiviti lasak. Tapi mungkin selepas operation, kesihatan dia semakin menurun. Sebab itulah dia pengsan kat depan lift tu. Tapi alhamdulillah, kita doakan semoga pakcik ni semakin sembuh lah, pulih dan tak ada apa-apa. Katanya tak ada kecederaan yang besar lah berlaku.
2: Cuma ada luka kecil sikit di sikit kepala lah. Sebab mungkin waktu pengsan tu terjatuh kan,
0: terhantuk ke kan. Tapi adik itulah, memang kita rasa memang dia memang orang kata penyelamat lah.
2: Lagi satu, memang dikabarkan cucu kepada warga emas tersebut memang rapat dengan dia.
0: Mungkin sayang juga nak pastikan anak cucu dia tu sampai kat sekolah yang elok kan. Tapi kan momen macam ni, cucu dia akan ingat sampai bila-bila.
2: Betul.
0: Dan atuk dia pun akan ingat ni cucu dia lah yang selamatkan dia.
2: Dan selepas ini mungkin mereka lebih alert berkenaan dengan kesihatan ibu bapa mereka. Bukan setakat mereka saja, kita yang menonton tu pun perlu peka jugalah terhadap kesihatan kedua ibu bapa kita. Dan kita perlu ajar anak-anak kita supaya bertindak dengan lebih cepat. Jangan cemas. Dan ada setengah budak yang kalau dia cemas je, dia akan menangis sebelah atuk dia tu.
0: Itu kebiasaan. Tapi adik ni dia tak melakukan kebiasaan. Memang tindakan dan tindakan dia tu sangat bijak lah orang kata.
2: Betul.
0: Okey, pergi tengok dekat video yang tular ni di fanpage kami KL FM Ini Baru KS. Bentar lagi And dengan Kulin akan bacakan komen-komen anda.
2: Baik, sebelum kita nak bacakan komen anda tu, kita berhibur dulu dengan Kugiran Masduh dengan tajuk lagunya Lautan Asmar.
0: Ya, Rentak Pagi KL.
2: Ini Ber KL.

0: suara, ada jiwa P. Ramli. Inilah peluang anda.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah yang akan berlangsung pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur.
0: Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Anda hanya perlu mempersembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli dan membawa minus one sendiri dalam bentuk pendrive semasa sesi uji bakat.
2: Kami bukan mencari pengganti P. Ramli tetapi mencari penyanyi yang mampu mengekalkan keaslian gaya, lenggok dan penghayatan nyanyian legenda sepanjang zaman itu.
1: Kalau anda rasa ada auranya, jumpa kami pada Ahad 2 Ogos 2026 di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri.
3: Bintang P. Ramli 2026, mungkin andalah pewaris legasi seni itu.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: 7:39 minit pagi tadi kita kongsikan apa yang tular. Video yang pertama berkenaan dengan seorang adik ni. Dia pekalah bila atuk dia ni pingsan di lift di sekitar rumahnya. Dia terus bergegas naik ke atas dan memanggil neneknya supaya turun untuk check lah keadaan atuknya macam mana.
2: Kisah ni dia bertukar menjadi detik yang menyentuh hatilah kan. Bila atuk dia warga emas ni pitam patut sebab nak hantar anak cucu ni pergi sekolah. Tapi tindakan adik tu yang kita harus pujilah sebab dia tak panik. Okey, kita nak bacakan komen ni daripada Azani Afzan. Dia kata mujur ada cucu bersama.
1: Betul.
2: Cuba bayangkan kan? Kalau atuk tu sorang-sorang kan.
1: Tapi masalahnya di situ memang ramai orang pun. Rasanya di sekitar rumah tersebut memang dah kenal dah atuk tu siapa. Jadi mereka rasa macam bolehlah untuk panggil-panggil ke kalau ada apa-apa kecemasan kan. Dan ada juga komen yang seterusnya daripada Zubaidah Imran. Katanya dulu waktu bapak saya ada, dialah hantar anak-anak pergi dan balik sekolah. Bawa pergi gunting rambut. Sekarang bapak dah tak ada, baru saya tahu pengorbanannya amat saya hargai.
2: Dulu saya pun arwah atuk saya yang uruskan saya pergi sekolah tau, masa tadika. Saya ingat lagi masa saya tadika, memang arwah atuk saya hantar sebab bapak saya kerja jauh kan. Lepas tu ada satu insiden tu, saya nak pergi zoo. Lawatan tadika tu, rupanya masa dia hantar saya pergi dekat tadika tu, dia lupa bagi saya duit belanja tau. Dia dah balik, saya dah naik bas, dia kejar naik motor. Atuk saya kejar, dapatlah berhentikan bas tu bagi saya duit nak bawa pergi lawatan pergi zoo.
1: Jomel lah.
2: Tapi saya tak makan dekat zoo tu, macam mana?
1: Boleh lah awak makan keret yang awak nak bagi tu.
2: Sebenarnya ada dah disediakan di sekolah. Cuma duit jajan lah nak beli aiskrim ke apa.
1: Betul-betul.
2: Okey, ini komen daripada Madam Sophie. Dia kata kasih ayah sampai ke cucunya.
1: Betul. Dan juga ada komen daripada Amin Nuruddin, katanya cerdik cucunya.
2: Alhamdulillah. Okey, ini komen daripada Faizah Muhammad. Dia kata semoga Allah SWT mudahkan urusan pakcik dan diberikan kesihatan yang baik, cepat sembuh dari sakit yang dialami.
1: Betul.
2: Amin.
1: Dan ada komen yang terakhir daripada Erin Jedin, katanya arwah abah dulu pun macam ni. Memang tak bagi cucunya naik bas sekolah, tetap dia nak hantar ambil cucu Al-Fatihah abah. Tapi saya ada pengalaman juga waktu saya nak pergi sekolah kan. Disebabkan saya ni adik-beradik ada 13, saya pula yang paling bongsu kan. Bila saya pergi je sekolah, waktu saya balik mestilah bapak saya tunggu depan kan. Mereka akan kata, Kulin, atuk awak dah sampai. Saya rasa macam geramnya. Lepas tu saya akan cakap, taklah, tu bukan atuk aku tau, itu bapak aku. Lepas tu mereka macam, oh iya ke, tak tahu, tak tahu. Tapi benda tu kelakar lah sebab yelah kita faham kan. Kita punya abah pun dah berusia waktu tu. Sebab walaupun kita waktu tu masa sekolah rendah lah.
2: Sebab awak anak bongsu. Kalau awak anak yang nombor satu, mungkinlah sepadan lah itu bapaknya kan. Sebab bila anak bongsu ni memanglah nampak ayah tu nampak jatuh. Tapi
1: jangan,
2: tak steady bapak kulit. Okay, itu ceritanya. Settle dah video tular kita yang pertama ni. Kita doakan semoga warga emas tersebut, atuk tu, kembali pulih lah seperti sedia kala.
1: InsyaAllah. Amin.
2: Ini cerita video tular yang kedua. Akak ni memang limited edition boleh. Kalau saya, saya memang tak bolehlah pegang ular kalau dekat exhibition lah kan, pameran haiwan tu. Saya bolehlah pegang sebab saya tahu ular tu tak mengganas. Ini ular yang dia jumpa bawah kereta dia.
1: Tapi masalahnya, ular tu antara ular yang berbisa kalau kita boleh tengok, dengan kepala dia warna hitam macam tu menakutkan. Tapi dekat situ bukan setakat ada akak tu je, ada juga abang-abang bomba di sekitarnya. Tapi kenapa abang bomba tu tak tolong?
2: Ada orang kata dia call akak tu ke call bomba. Sebab yang tolong tu bukan bomba.
1: Tak mungkin akak,
2: tak sempat lagi
1: tak sempat lagi lah kan. Mungkin dia, akak tu kategori akak-akak J-Pump ke, pernah bekerja ke.
2: Sebenarnya dia takut ular tu masuk bawah kereta dia tau. Sebab ular ni bila dia masuk bawah kereta, dia boleh masuk terus dalam kereta.
1: Betul.
2: Melalui bawah tu kan. Sebab bawah kereta kita kan kosong tu kan.
1: Ada ruang-ruang.
2: Ada ruang-ruang boleh masuk ke dalam. Sebab tu agaknya dia memberanikan diri. Sebab takut lah nanti kereta tu anak nak masuk semua. Dan ada juga cakap ular tu King Cobra.
1: Kalau kita tengok dari segi warna, seakan-akan lah sebenarnya.
2: Tapi kalau nak pastikan dia King Cobra ke tak, pergi tengok video tu. Dekat fanpage kami, kat Alphain ni baru kaya. Tengok akak tu steady,
1: steady lah. Tapi ada KBR kita kata, betul lah istilah yang isteri menakutkan.
2: Tapi kita tak mau bincang yang tu. Kita tak nak bincang yang tu. Sebab itu akan mencetuskan
1: pergaduan,
2: ketidakpuas hatian kepada kaum-kaum Adam yang ada sekarang. Jom kita nak lain lagu. Sementara lagi kita bacakan komen.
1: Ini dia Wani Khairi dengan tajuk lagunya Cak Cak Cekuk.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: tunggu apa lagi?
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
2: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
3: Dekai Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, video tular kita yang kedua. Video tular ni dia memaparkan keberanian orang wanita. Yang orang kata wanita ni dia bila berada dalam situasi yang orang kata mencemaskan, dia akan menjadi superwoman.
2: Betul. Sebab itulah wanita-wanita selalu menjadi superwoman untuk anak-anak dia.
1: Betul. Menjadi superwoman, supergirl semualah dia. Sekarang tengah cerita supergirl kan. Super dengan dekat wayang tu. Macam itulah akak ni. Orang kata dia tak takut apa-apa.
2: Ini betul. Akak ni saya rasa macam banggalah sebab dia lebih sayang keretanya daripada ular tu masuk dalam ruangan-ruangan bawah kereta tu. Dia pergi tangkap ular tu.
1: Dia sayangkan keselamatan diri dia dan anak-anaknya mungkin. Tapi kan kalau kita tengok video tu, abang-abang yang lain tu apa functionnya?
2: Abang bomba kat tepi tu, kenapa abang tengok je bang?
1: Sebenarnya abang tu dia tengah tengok pasang strategi. Macam mana dia nak tangkap ular tu. Dia biarkan akak tu main-main dulu dengan ular tu. Bila ular tu dah penat, time tu lah dia nak attack.
2: Tapi masalahnya kelakar dekat abang yang sebelah akak tu. Dia ketuknya sesuatu dekat kepala ular tu. Kalau sesuatu yang pegang tu macam benda-benda besi ke panjang ke, okey. Ini dah lah seconek je benda tu. Dia nak ketuk ular tu dah macam kepala bergerak-bergerak. Dah dia ke belakang-ke belakang. Saya gerak
1: dia dengan abang tu. Dia yang ular duk mengelak-ngelak tu. Sebenarnya abang tu dia nak tunjuk yang dia function.
2: Tapi macam pura-pura function je kat sebelah tu.
1: Okey, kita nak bacakan komen ni daripada Stinky. Dia kata ular tu sebenarnya yang call abang bomba minta tolong.
2: Tolong, saya takut dengan akak ni. Bukan isteri yang menakut. Bukan
1: apa dia? Habiskan dah tu.
2: Saya sebenarnya takut kalau saya sebut ni dia mencetus.
1: Jangan takut nanti orang mengecam kita. Jangan.
2: Okey, komen yang terakhir daripada Ain, katanya mungkin kak tu tak nak ular tu masuk bawah kereta dia. Itu betul jugalah.
1: Betul. Okey, ini Aiman. Bukan Aiman ni
2: Aiman mana ya?
1: Aiman mana ya? Okey, dia kata mungkin akak ni bekas bomba. Sebab nampak teknik.
2: Teknik dia ada. Kalau kita tengok ada. Mungkin akak ni bekas anggota JPAM. Rela.
1: Kalau dia pegang ekor ular tu, memang menampakkan dia seorang yang berpengalaman.
2: Betul. Benda ni baguslah sebenarnya untuk dia. Dan ada juga daripada Misena katanya, aku nampak kulit ular pun dah lari lintang pukang. Kenapa kau berani kak?
1: Okey, ini komen daripada Zumalin. Dia kata terbaiklah kak. Kalau saya lari dah, bukan kata nampak ular, nampak ulat pun saya dah cabut. Ulat pun takut. Dia bukan takut lah tu. Dia geli. Tapi saya puji lah akak ni. Kalau saya jumpa dia depan-depan, saya cakap kak, saya salut lah akak. Akak ni bukan saja berani. Tapi yelah, kalau kita tengok video tu, sebab akak tu seorang je perempuan dekat situ. Lagi-lagi lain tengok je dulu.
2: Tapi baguslah. Sebab bila seseorang tu berpengalaman dan seseorang tu mampu untuk handle keadaan, benda yang macam tu sebenarnya boleh mengawal keselamatan orang-orang sekeliling juga.
1: Betul. Okey, settle video tular kita kedua ni. Kita nak masuk video tular kita yang ketiga. Ni siapalah potong bawang awal-awal pagi ni. Berdebu skrin tengok. Tabus. Jadi pakai video tak bagus ni. Tak, sebenarnya kita ni mengenai satu video ni. Seorang wanita ni dia terima berita baik lah. Nah, dia nak kongsikan bersama keluarga dia. Dia dah TTC. TTC ni maksudnya trying to conceive ataupun usaha lah pasangan suami isteri untuk mendapatkan zuriat ataupun cuba untuk hamil. Jadi 13 tahun tau dia mencuba. Satu tempoh jangka yang saya rasa sangat panjang dan lama. Tapi akhirnya dia berjaya. Alhamdulillah. Dia mengandung dah. Dia bagi tahu dekat keluarga dia. Sebelum dia bagi tahu dia mengandung 3 bulan tu, dia buat surprise tau. Dia bawa satu box. Dia suruh mak dengan ayah dia. Lepas tu yang lain-lain yang duduk-duduk tepi-tepi tu, adik-beradik dia. Adik-beradik dia, anak buah dia semua kan. Dia suruh mak ayah dia buka, tengok dalam kotak tu ada apa pulin.
2: Tapi sebenarnya benda ni kita patut bagi semangat lah dekat mereka-mereka yang tengah mencuba. Lagi satu, sebagai kawan, sebagai keluarga dan orang sekeliling, kita kalau kita dah tengok kawan kita ni ataupun ahli keluarga kita ni berusaha untuk mendapatkan zuriat, kita jangan pressure, jangan keep tanya bila nak dapat anak.
1: Jangan menekan-nekan.
2: Sebenarnya benda tu antara salah satu adab jugalah.
1: Betul. Sebab orang kata rezeki kita ni tak sama tau. Bila Allah tu dah tentapkan itu rezeki kita, itu yang kita dapat. Dan juga jangan memperlekehkan usaha orang.
2: Yeah.
1: Mungkin usaha setiap orang tu berbeza-beza. Struggle dia macam mana. Jadi kena hormatilah.
2: Yeah.
1: Tapi kalau tengok video ni memang touching lah.
2: Yeah. Okay. Memang touching lah. Saya ada pengalaman. Kawan saya mengalami benda yang sama. Tapi dah 3-4 tahun jugalah. Dia sentiasa mengadu sebab dia kata orang sekeliling ni pressure dia, menekan-nekan. Asyik tanya. Dan ada saudara mara yang baru saja kahwin terus dapat zuriat dan sebagainya. Yeah. Dia rasa tertekan lah. Lepas tu saingan lah kan. Lepas tu dia datang kat saya bercerita. Lepas tu saya bagi pandangan yang lain. Mungkin Allah ni nak kita bersedia terlebih dahulu.
1: Betul.
2: Dari segi keuangan, dari segi tempat tinggal. Betul. Mungkin sekarang ni kita menyewa dan kita bekerja seperti biasa dan kita kekurangan duit. Mungkin kita cukupkan dulu dari segi keuangan dan sebagainya. Allah akan hadirkan rezeki itu nanti.
1: Kalau tak ada rezeki itu, ada rezeki-rezeki yang lain. Dan Allah tu sebenarnya bagus. Dia, Allah tu maha baik sebab mungkin dia nak bagi kita satu momen dengan suami kita. Semoga kita sebelum suami isteri lah kan, momen antara suami dan isteri sebelum dapat dikurniakan zuriat. Tapi dalam video ni, pergi tengok dekat fanpage kami, memang sangat menyentuh hati. Macam mana keluarga dia yang lain pun meraihkan juga dengan dia punya apa, dapat dia dapat zuriat lah. Kakak ni bukan dapat zuriat, mengandung. Tiga bulan,
2: InsyaAllah.
1: Bagi tengok kat video tu. Sebentar lagi kita bacakan komen-komen daripada anda.
2: Baik, sebelum kita nak bacakan komen-komen anda semua ni, kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Tasha Mansyahar dan juga Syed Syamim. Dengan tajuk lagunya Cuba Teka.
1: Tak Pagi KL.
2: Ini baru KL.